0: Cilengsi, Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

bakal sangat terasa di Bandara Changi, Singapura selama turnamen berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 ya teman Fredia. Iya, bandara terbaik 2026 versi Skytrax World Airport Awards ini akan menayangkan ya seluruh 104 pertandingan Piala Dunia. Laga-laga Piala Dunia ini akan ditayangkan ya di Steps Terminal 3 dan sejumlah area transit teman Pradua. Dan gak hanya itu, Changi Airport Group atau CAG itu juga udah ya menyiapkan berbagai pengalaman seru lainnya nih buat penggemar sepak bola. Beberapa diantaranya tuh dengan merilis ulang pendek ya pada 11 Juni 2026 dan membuat rangkaian kegiatan yang digelar nih di seluruh kawasan bandara dengan semangat Piala Dunia. Film pendek yang dimaksud ini berjudul Where the World Comes to Play ya. Dan film ini menampilkan sejumlah pesepak bola nasional Singapura, termasuk penampilan khusus legenda sepak bola yaitu Fandi Ahmad. Jadi ini selain hiburan visual nih yang ditayangkan di Bandara Changi, pengunjung juga bisa ya mengikuti Football Champions Trail, yakni rangkaian kuis dan juga tantangan nih di area publik Terminal 3. Kamu tuh dikasih kesempatan meraih hadiah senilai $50 nih teman Pradua, termasuk promo belanja dan makan. Ada juga nih tiket gratis senilai $24.90 untuk wahana bouncing net di Jewel Canopy Park setelah menyelesaikan rangkaian tantangan. Dan buat penumpang yang datang larut malam, Bandara Changi juga menyediakan ya pilihan kuliner 24 jam. Dan berbagai promo belanja dan makanan bertema sepak bola ini juga turut disiapkan ya untuk para pengunjung. Dan untuk penumpang transit, aktivitas bertema sepak bola juga tersedia ya dengan tantangan keseimbangan, kekuatan dan refleks yang menawarkan hadiah utama tuh sampai 200.000 poin Changi Reward senilai $1.000. Dan pada 18 Julinya nih, Fandi juga dijadwalkan menjadi tuan rumah sesi sarapan di Sentosa's Adventure Cove Waterpark bersama mantan striker Liverpool dan Manchester United Michael Owen. Wow, ini jadi bisa nobar. Bandara Changi bakal ya tayangkan nih semua laga Piala Dunia teman Pradua.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyebabkan

pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa. Ngerti Bola.

0: Tangga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
1: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
0: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
1: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan personitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
0: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Produa RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Produa RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Walt Disney Imagineering yang bertanggung jawab buat ngerancang dan membangun taman hiburan Disney di seluruh dunia ini lagi ngebangun wahana lagi nih. Pertama pastinya yang terinspirasi dari The Lion King. Jadi wahana ini nih bakal menggabungkan sensasi log flam, wahana perahu air dengan cerita berbasis teknologi audio animatronics, teman Pradua. Disney belum ngumumin sih ya nama resmi wahana ini, tapi proyek ini nih udah jadi salah satu yang paling dinantikan ya para penggemar The Lion King. Wahana ini juga kini nih dibangun di Disney Adventure World ya, yaitu area taman hiburan Disneyland Paris yang sedang menjalani ekspansi besar dalam beberapa tahun terakhir. Meski nih pembukaannya tuh masih beberapa tahun lagi, para kreator utama proyek ini tuh ngasih pembaruan perkembangan ya melalui kanal YouTube Disney Parks, teman Pradua. Dan karena wahana ini akan berada di sebuah kawasan bertema The Lion King, tim Walt Disney Imagineering juga harus nyesuaiin ya landscape Afrika dalam kondisi iklim Paris. Dan Doc juga bilang kalau timnya tuh harus nyiptain ya nuansa sabana Afrika di Perancis. Jadi kita tungguin aja ya, bakal dibangun nih wahana The Lion King di Disneyland Paris, teman-teman.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pre2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca ya, teman Pre2 dari BMKG Kertajati bersama Kak Evi Diana P. Silahkan Kak Evi.
1: Selamat pagi teman Pre2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca terkini wilayah Majakuning berlaku Senin 15 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga malam hari diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan ringan secara tidak merata. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 95%. Angin

0: Bang Yayu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Mbappe, Salam,
3: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
4: Ya, kayak ngerti aja.
3: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
5: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980-an. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Coffee Hari Narelasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengarnya sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

Teman Predo mencintai Indonesia ala Gen Z itu seru ya, dan juga kreatif nih teman Predo. Jadi generasi ini tuh emang nunjukin banget ya rasa nasionalisme lewat kreativitas digital, gaya hidup sadar lingkungan, dan juga kebanggaan mengonsumsi produk lokal. Nah ini ada nih beberapa cara asik buat nunjukin rasa cinta kamu ke tanah air, teman Pradua. Yang pertama nih, bangga pakai produk lokal. Jadi dukung tuh brand fashion, terus juga kuliner, dan juga ekonomi kreatif asli Indonesia ya, supaya bisa bersaing nih di kancah

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Gen Z tuh ngelakuin ini juga nih buat lebih cinta Indonesia, peduli lingkungan. Jadi aksi nyata nih, menjaga alam tuh bisa dimulai dari hal kecil kan ya, kayak ngurangin penggunaan plastik tuh sekali pakai di sekitarnya. Terus bisa eksplorasi sejarah juga. Seneng loh ngunjungin museum lokalnya sih, seru tempat bersejarah yang kita lihat secara langsung. Lalu bisa deh dikemasnya tuh jadi pengalaman dan jadi konten yang menarik. Terus bisa ngajakin juga nih teman-teman yang lain buat sering-sering ngunjungin museum. Ya gak sih teman Pradua? Nah itu ya hal-hal yang bisa dilakuin untuk kita bisa lebih cinta Indonesia ala Gen Z teman Pradua.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 9.5 Prodi RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Nailanya mesti udahan, nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Prodi untuk hari ini Senin di 15 Juni 2026. Jam sebelumnya bakal ada Angga di Prodi Headlist. Kalau gitu Nailanya mesti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, Spadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

Jalan Brik Jendarsono Bypass Kota Cirebon. Teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin kesekian di bulan Juni ya. Kalau dihitung-hitung nih, Seninnya lumayan banyak nih teman Pro 2 di bulan Juni ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kali Senin kita ngerasain nanti ya. Dan ini Senin ketiga teman Pro 2 yang semangat ya. Senin depan masih akhir bulan tapi belum akhir banget. Terus ada satu kali Senin lagi. Dan sampai dengan jam 3 teman Pro 2, Angga Ampuh yang tugas buat temenin kamu di Santai Siang untuk edisi hari ini. Dan kita buka Santai Siangnya dengan request-requestan dulu kali ya. Silahkan yang mau request di Pro 2 Hitlist bisa ke 0811 20 20 937. Sekali lagi, line requestnya ada di 0811 20 20 937.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Kamu Pro 2 hitlistnya udah ready nih, teman Pro 2, dengan beberapa teman Pro 2 yang udah ikutan request ya. Yang pertama ada Fatim. Assalamualaikum, halo Min. Mau request lagu Hanya Sabrina Leanor. Oke. Okay. Terus juga ada selamat pagi Pro 2 Hitlist, selamat siang ya. Oke, enggak apa-apa. Semangatnya semangat pagi terus jadi ya. Request remuknya Enji Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan di Enjis seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, Sabrina Leanor dan juga Enji Carvalho-nya langsung Angga udarakan aja dulu lagunya ya.

0: Apa itu artinya anak saya akan seperti
1: Presiden Federal Republik Federal Jerman, yang pertama yang juga sebagai kepala negara.
2: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selanjutnya ada siapa lagi ya, kita tengok-tengok dulu. Oh ini ada Zul Fikri mau request lagunya Dul Jailani, Kasih Dah Cinta dong, atau Dul Jailani yang sebenarnya selamanya. Enggak, kasih Dul Jailaninya yang Jas Putih ya buat Zul Fikri-nya.

Ya, selanjutnya teman Pro 2, Angga bacain lagi yang udah masuk. Assalamualaikum, Kak. Selamat siang juga. Ada siapa ini? Ada Lara Purnama Sari, ya. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, lapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin. Terima kasih doanya. Mau request lagunya Olivia Rodrigo yang Driver License. Oke, langsung mengudara lagunya.

0: 97,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Kamu masih ada waktu sampai dengan jam 12, teman Pro 2. Yang mau request silahkan di 08 11 20 20 937. Pro 2 hitlistnya masih nemenin kamu barengan Angga Ampuh.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Ruang Kembang di Gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Soekarno sudah memasuki gedung presidensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Republik Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penanda tanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penanda tangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang presidensial itulah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga benar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara saya kira dan juga dengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta. Joshua Syandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

teman Pro 2 hitlistnya dicukupkan sampai di sini dulu ya. Kamu yang belum kebagian dan belum sempat ikutan request, bisa ikutan lagi besok di jam dan frekuensi yang sama. Tentunya jamnya jam 11, frekuensinya ya 97,5 FM dong. Dan untuk temenin jam-jam rawan kamu, kebingungan kamu, kepusingan untuk memilih menu makan siang kamu, teman Pro 2 Angga ampuhnya udah nyiapin beberapa informasi buat kamu, teman Pro 2. Informasinya apa aja? Ada soal salah satu K-pop idol yang akan wamil bulan depan. Terus kita juga akan ngomongin soal timnas Jepang yang ternyata belum pernah kalah dari tim Eropa sejak tahun 2019. Wow. Terus juga ada Hindia yang berhasil meraih penghargaan di salah satu ajang penghargaan musik di Jepang, teman Pro 2. Terus juga Angga mau ngomongin kenapa kadang ya otak sama mulut tuh gak sinkron. Kendala yang sebenarnya sering dialamin juga sama penyiar, teman Pro 2. Nah, Angga bakal ngomongin beberapa hal tadi di Santai Siang. So, keep stay tuned.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
1: Ngerti Bola.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Lee Jun Yong ini akan rehat, teman Pro 2, dari semua aktivitas di dunia akting. Karena lewat surat tulisan tangan, aktor kelahiran 97 ini ngasih pengumuman bahwa ia akan menjalani wajib militer bulan depan, atau bulan Juli ya. Dan Lee Jun Yong emang berbagi rencana wajib militernya saat drama Korea Reborn Rocky yang dibintanginya dengan Lee Jo Myung sedang tayang, teman Pro 2. Dan sebenarnya kapan pelatihannya atau wajib militernya? Ini lewat akun Instagram pribadinya, Lee Jun Yong membagikan surat tulisan tangannya itu pada Minggu 14 Juni kemarin ya, teman Pro 2. Dan dia akan melakukan wajib militer pada bulan Juli 2026. Tepatnya di tanggal 21 Juli sebelum memulai dinas militernya selama 18 bulan, teman Pro 2. 18 bulan akan nggak bisa lihat Lee Jun Yong di karya-karya terbaru, teman Pro 2. Yang ngikutin atau yang drakor banget anaknya, yang sabar-sabar ya, kan masih ada aktor drakor lain, teman Pro 2 ya. Dan informasinya tadi Angga kutip dari medcom.id, teman Pro 2. Dan santai siangnya barengan Angga Ampuh masih akan nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore ini. So keep stay tuned.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Tema Pro 2, inovasi kreatif hadir di tengah masyarakat Kota Cirebon lewat gelaran Pasar Tumaritis atau Cirebon Artisan Market, tepatnya di Jalan Sekar Kemuning, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Acara yang diselenggarakan di hari Minggu 14 Juni kemarin ini bisa mencuri perhatian warga dengan konsepnya yang segar dan kaya akan nilai sosial dan juga budaya. Manajer Pasar Tumaritis, Yulia Wardani, ini ngejelasin teman Pro 2 bahwa Pasar Tumaritis merupakan agenda rutin bulanan. Wow, keren juga ya. Pasar Tumaritis ini diselenggarain satu bulan sekali, tepatnya setiap minggu kedua. Tapi, khususnya di bulan Juni ini, katanya akan ada edisi khusus berdasarkan permintaan para penyewa. Jelang liburan sekolah, Pasar Tumaritis di bulan Juni akan diadakan dua kali, yaitu di tanggal 14 Juni atau kemarin, dan nanti sekali lagi di tanggal 27 Juni, teman Pro 2. Menarik juga ya. Kalau berdasarkan sejarahnya, kehadiran Pasar Tumaritis di Cirebon ini terinspirasi dari maraknya pasar pengrajin di Yogyakarta. Salah satunya Pasar Mustokoweni yang memang sering jadi daya tarik bagi para wisatawan. Kalau lihat juga potensinya, teman Pro 2 yang belum ada di Cirebon, akhirnya ini yang jadi inisiatif buat membangun pasar serupa. Gagasan ini mendapat apresiasi penuh dari Ketua PKK Kota Cirebon, Ibu Novrianti Edo, yang secara resmi menyatakan Pasar Tumaritis sebagai pasar artisan pertama di Kota Cirebon. Menarik sih ya, nanti tanggal 27 Juni kayaknya nggak pengen cobain datang sih, teman Pro 2. Kamu tertarik nggak sama pasar-pasar yang kayak gini? Coba kasih tahu kalau tertarik lewat WhatsApp di 0811 20 29 37.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataró ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

0: Sampai ketemu di hari H ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

Teman Pro 2, fasilitas micro library yang ada di kawasan alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon sekarang diaktifkan kembali ya. Langkah reaktivasi ini diambil sebagai upaya untuk bisa memanfaatkan ruang publik secara maksimal sekaligus untuk bisa mendongkrak minat baca dan kualitas literasi masyarakat khususnya bagi generasi muda. Adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau Dispusida Kota Cirebon, Mas Tara, kepada Radar Cirebon. Minggu 14 Juni 2026 kemarin bilang bahwa pengaktifan kembali micro library ini didasarkan pada penugasan langsung dari Wali Kota Cirebon dan pihaknya telah melakukan berbagai langkah pengaturan agar fasilitas tersebut bisa digunakan kembali oleh masyarakat. Angga sih dukung banget ya, karena perpustakaan selain perpustakaan 400 yang ramah anak itu adanya yang ada di BI Cangkol, teman Pro 2, dan itu proper banget sih. Untuk bawa anak kecil ya, untuk bahkan yang bukan anak kecil tuh bisa jadi safe place gitu loh, kayak jadi tempat untuk menyendiri, tempat untuk bener-bener baca, teman Pro 2. By the way, informasi barusan Angga kutip dari Radar Cirebon. Dan setelah ini Angga udah nyiapin beberapa informasi seputar olahraga, pastinya ada juga soal Piala Dunia, teman Pro 2. Jadi antang-antang di frekuensi ini, jangan dulu pindah ke frekuensi yang lain, bahkan jangan dipindahin sama sekali ya frekuensinya. Masih di sini di 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pro 2 seperti yang udah nggak janjiin tadi ya di awal banget bahwa kita akan ngomongin soal bola, soal olahraga teman Pro 2 ya, karena lagi Piala Dunia, jadi nggak mungkin Angga nggak bahas soal Piala Dunia. Kita akan ngomongin soal salah satu negara perwakilan Asia di Piala Dunia yang sangat-sangat membanggakan teman Pro 2. Tebak siapa? Korea Selatan. Betul. Selain Korea Selatan, ada juga timnas Jepang yang berhasil menunjukkan, menampilkan konsistensinya di level tertinggi teman Pro 2. Di grup F Piala Dunia 2026, timnas Jepang berhasil menahan imbang Belanda dengan skor 2-2. Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan impresifnya timnas Jepang yang belum pernah terkalahkan melawan tim Eropa sejak 2019. Maksudnya dari negara-negara atau timnas-timnas yang ada di benua Eropa, Jepang ini belum pernah kalah teman Pro 2. Dari tahun 2019 loh. Itu udah berapa tahun lalu ya. Dan catatan ini akhirnya mempertegas posisi Jepang sebagai kekuatan baru sepak bola dunia. Bukan cuma sekedar pelengkap turnamen. Jepang sekarang udah tampil sebagai tim yang mampu bersaing dan bisa ngasih ancaman serius buat negara-negara elit Eropa. Data dari 433 ya, salah satu media sepak bola di TikTok dan Instagram. Sebelum menghadapi Belanda, Jepang telah menjalani 7 pertandingan melawan tim Eropa sejak tahun 2019. Dan hasilnya 6 kali menang, 1 kali imbang. Dan kalau kamu nonton minimal highlightnya ya teman Pro 2, itu Jepang bener-beneran ngasih tekanan banget, ngasih pressure banget buat timnas Belanda sih. Jadi congratulations buat timnas Jepang. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya atau di pertandingan sisa di grup F-nya bisa meraih poin.

0: Mbappe, Salam,
1: Mbappe. Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Maroko Ayub Buadi ini mengaku telah mendengar ketertarikan Arsenal terhadapnya. Tapi Buadi tak mau terlalu memikirkan. Jadi penampilan ini impresif. Gelandang yang saat ini berstatus sebagai pemain Lille ini nomor 2 di Piala Dunia, di laga pertamanya itu benar-benar mencuri perhatian. Dan Arsenal kabarnya udah siap ngasih 70 juta pound sterling atau sekitar 1,6 triliun rupiah untuk mengamankan jasa gelandang berusia 18 tahun ini. Arsenal juga telah menjalin kontak dengan Lille tentang kemungkinan membawa sang gelandang ke nomor 2. Tapi bagi Buadi, hal terpenting saat ini adalah fokus membela tim nasional Maroko di Piala Dunia 2026. Apalagi, ia jadi salah satu gelandang yang diandalkan Maroko di bawah arahan Mohamed Kouah di teman Robert. Jadi emang Buadi merupakan salah satu bintang Lille yang membantu Lille finish di peringkat 3 klasemen akhir Ligue 1 musim ini. Meski masih 18 tahun, Buadi mencatatkan 42 penampilan di semua kompetisi dengan Lille dan menyumbangkan 1 assist. By the way, si Ayub ini teman Pro 2, dia sebenarnya berkebangsaan Prancis dan sempat bahkan membela timnas Prancis. Tapi di Piala Dunia kali ini dia memilih untuk membela Maroko. Well, choose ya teman Pro 2. jujur, pemain Maroko memang bagus banget sih mainnya teman Pro 2 ya, yang kemarin Angga lihat. Dan masih di Santai Siang barengan Angga Ampuh, jangan pindah frekuensi dulu ya.

0: gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
1: Ya, kayak ngerti aja.
0: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Prodo vokalisnya Fish ya, Baskara Putra, atau yang juga punya proyek solo Hindia. Ini berhasil mendapatkan prestasi di tingkat di level internasional setelah berhasil membawa pulang penghargaan dalam ajang Music Awards Japan 2026 yang digelar di Toyota Arena Tokyo, Jepang pada Sabtu 13 Juni 2026 kemarin lusa. Dan di malam penghargaan ini Hindia meraih kategori Special Award Indonesian Popular Music lewat lagu Everything You Are. Lagu ini teman Pro 2 jadi track andalan dari mixtape Dove yang juga mendapat sambutan hangat dari pendengar musik Indonesia dan telah mengumpulkan lebih dari 408 juta pemutaran di platform Spotify. Kemenangan Hindia ini ikut juga diumumin lewat akun Instagram resmi Music Award Japan dan langsung mendapat respon positif dari para penggemar musik tanah air. Ada Indonesia tuh coy gitu kalau bahasa meme-nya mah ya teman Pro 2. Congratulations dan buat Hindia, buat Baskara. Mudah-mudahan musisi-musisi lain juga akan datang harinya untuk berkesempatan tampil dan juga membuat mata dunia benar-benar tertuju kepada Indonesia lewat musisi-musisinya, lewat karya-karyanya teman Pro 2. Dan informasi barusan Angga kutip dari medcom.id.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.
1: Ngerti Bola.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Ngobrol 2 Angga Ampunya pamit dari Santai Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi besok subuh ya teman Pro 2. Jadi Angga Ampunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siap untuk lebih update hari ini? Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore teman Pro 2, hari Senin yang cukup ngangenin. Ada Adit dan Gina nih teman Pro 2.
2: Yoi, Senin ngangenin, Selasa
1: rindu mulai terasa.
2: Rabu,
1: Rabu semangat menggebu-gebu.
2: Kamis,
1: Kamis manis.
2: Jumat,
1: Jumat penuh semangat.
2: Sabtu,
1: Sabtu kamu yang kutuju.
2: Minggu,
1: Minggu jangan kau ganggu.
2: Iya benar, kalau hari Minggu nggak boleh ada yang ganggu ya.
1: Iya, tapi minggunya kemarin ada yang habis nonton Mahal ini.
2: Serunya
1: gimana kemarin nonton Festival Music
2: Songless.
1: Tapi kamu katanya nontonnya Mahalininya doang.
2: Iya,
1: sesuka
2: bawa,
1: itu.
2: Karena aku bawa bocah ya.
1: Bawa bocah.
2: Bocah aku udah lepek.
1: Bocah fansnya Mahalini apa namanya?
2: Siapa? Bocahnya?
1: Iya.
2: Iya.
1: Iya fans Mahalini.
2: Dia kayaknya hidup dari uangnya Mahalini. Seru-seru, rame.
1: Rame
2: wah,
1: banget.
2: Wah, rame banget sih. Semua singelong. Kayaknya kayak pas Mahalini nanya, ada sini yang galau, ada yang galau. Semua orang Cirebon ngaku galau.
1: Ya Allah.
2: Apakah cewek-cewek, banyak anak muda Cirebon yang galau. Banyak yang hatinya ter...
1: Itu jam berapa itu? Mahalini perform.
2: Perform jam 8.
1: Malam.
2: Sampai jam 10.
1: Padahal kan malam kan jangan galau.
2: Kan jangan galau ya. Makanya ya jangan galau malam-malam ya. Harusnya dengerin Pro 2 berarti.
1: Tapi apa yang paling pecah? Lagu apa yang...
2: Yang semua pecah sih. Kayak semua orang tuh ikutan nyanyi gitu. Gak ada yang kayak apa nih lagunya gak tahu gitu. Tapi,
1: sial sial ada.
2: Hah?
1: Sial.
2: Ada sial.
1: Oh, iya.
2: Ada batasi rasa, ada ada apa
1: ya? Bohongi yang, hati.
2: Apa?
1: Bohongi hati.
2: Hati ada. Terus yang Acha Septriasa dulunya tadi nyanyi apa?
1: Ah, iya My Heart.
2: My Heart.
1: Tapi kan Acha kan nyanyi My Heart juga.
2: Iya.
1: Oh, ini. Hari ini dadaku bergetar.
2: Cuma sama Irwansa.
1: Oh iya.
2: Ah lupa lagi nyanyi apa. Ada lah kayaknya lengkap.
1: Iya ya. Yang di remake sama Mahalini.
2: Iya betul. Sial, Sisa Rasa ada. Seru banget. Aku nyanyi terus.
1: Oh iya. Sampai foto ya. Kamu foto ya.
2: Foto.
1: Nah buat yang pengen tahu fotonya Gina sama Mahalini, nanti di update di Instagram Pro 2 ya.
2: Ngapain?
1: Selain ada informasi mengenai Mahalini tapi udah kita
2: lakuin
1: ya. Nanti ya. Ada informasi lainnya teman Pro 2 yang terupdate. Pastinya yang bikin hari kamu makin update, makin ceria.
2: Makin ceria.
1: Dengerin berita-berita ini.
2: Iya, pastinya akan makin cheers up.
1: Ya, betul.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mungkin mencintai kamu.
1: Sim E.
0: Udah. Ada Camat Kesambi Eko Budianto bilang kalau pelatihan ini adalah bagian dari komitmen Kecamatan Kesambi dalam menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
1: Oh iya benar-benar. Ya tadi ya dampaknya ya. Bisa nyetir kan?
0: Bisa nyetir.
1: Bisa jadi apa aja kalau nyetir?
0: Kalau bisa nyetir tuh bisa
1: driver.
0: Driver. Iya, udah. Ya kan nyetir kan driver.
1: Enggak, jadi ada keahlian khususnya gitu ya, loh.
0: Iya, kadang kan kalau di kantor juga ditanya, kamu bisa nyetir enggak?
1: Iya, gitu.
0: Iya kan.
1: Bagus-bagus, program yang sangat di luar ini ya. Di luar apa ya namanya?
0: Beda dari yang ada.
1: Iya, maksudnya gitu.
0: Emang biasanya pelatihan apa biasanya?
1: Pelatihan bahasa Jepang. Ya kan? Pelatihan menjahit.
0: Iya.
1: Mengemudi kan kayak pemerintah kecamatan melakukan pelatihan mengemudi kan kayak
0: okay.
1: Beda ya kamu programnya dari yang lain gitu okay. Maksudku.
0: Nah, kalau kamu mungkin kamu misalnya dapat pelatihan gratis. Pelatihan apa yang pengen kamu punya?
1: Menjahit sih aku.
0: Menjahit.
1: Iya, selama ini kan aku kalau menjahit itu hanya masuk keluar simpul gitu ya.
0: Oh iya.
1: Aku pengennya kayak bisa gerde-gerde-gerde.
0: Mau merajut.
1: Merajut.
0: Merajut asa.
1: Mengobras.
0: Oh,
1: gitu.
0: Biar ada nanti mungkin kalau kamu udah pensiun gitu. Ya ada ini ada
1: ya kayak aku enggak punya keahlian lain. Kamu ada apa enggak keahlian lain yang kamu intuk banget gitu? Ada enggak? Memasak, ada enggak kamu?
0: Memasak aku bisa.
1: Tapi ahli enggak?
0: Enggak.
1: Asal kan bisa doang
0: diasa,
1: kan.
0: Bisa diasah.
1: Iya, iya benar sih.
0: Apa ya? Skill.
1: Skill.
0: Jualan.
1: Jualan.
0: Oh iya, kayaknya kalau aku misalnya nanti pensiun, aku harus punya usaha sih. Usaha.
1: Nah, aku tuh kayak enggak tahu aku mau kalau aku enggak kerja
0: gak
1: ya.
0: Siaran. Iya.
1: Aku ngapain ya? Kayaknya aku jualan tuh enggak ini aku.
0: Nah, karena enggak semua orang punya apa namanya jiwa jualan tuh.
1: Iya, makanya harus diasah skill-skill lain.
0: Betul.
1: Mengemudi mungkin aku akan dalami.
0: Padahal kamu udah bisa mengemudi.
1: Tapi kan aku akan mendalami gang-gang sempit aku harus coba
0: belum
1: kan.
0: Bisa ya kamu ya.
1: Iya.
0: Padahal kamu cita-citanya dulu jadi supir bus Lulagung. Lulagung ya.
1: Ya, atau enggak jadi keneknya udah.
0: Mestinya negara.
1: Antar provinsi dong.
0: Nah kalau kamu teman Pro 2 misalnya ada pelatihan gratis, pengen dilatih apa nih?
1: Iya.
0: Ya kan? Pengen dapat skill baru apa ya teman Pro 2? Boleh mungkin share keinginan kamu, jawaban kamu mungkin biar kita bisa sampein ya. Soy. Di nomor berapa? Ingat nggak nomor Pro 2?
1: Ingat lah.
0: Oh nah.
1: Aku 13 tahun di sini.
0: Oh iya.
1: 0811 2020 937.
0: Oke. Instagramnya?
1: @rriPro2Cirebon.
0: Oke.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

0: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet Muay Thai Indonesia, khususnya kota Cirebon.
1: Keren. Muay Thai itu berarti atlet-atlet yang campnya pernah kita datangin, bukan?
0: Tepat banget. Ini teman-teman dari Bravo Training Camp.
1: Keren. Emang jago ya orang-orangnya ya.
0: Iya, jadi ini ajang Jakarta Muay Thai Extravaganza 3.0 tahun 2026.
1: Iya. Keren gak? Bagus bahasa Inggrisnya.
0: Yang berlangsung di Waterfront Baywalk Mall Pluit Jakarta Utara.
1: North Jakarta.
0: Para fighter from Cirebon City ini sukses membawa pulang total 7 medals.
1: Oh my gosh, 7
0: medali. 7 medali ya.
1: Dan medalinya apa aja? Emas.
0: Tadi dulu kita bacain dulu.
1: Oh, baca dulu.
0: Ini jadi pembuktian panggung para petarung muda Kota Udang ya, teman Pro 2. Dari 9 atlet yang diturunkan, 7 diantaranya berhasil naik podium. Raihan ini terdiri dari 2 gold medals. Gold medals.
1: Gold medals.
0: 3 silver medals. And 2 brown medals.
1: Bronze medal. Keren. Total 7 medali.
0: 7 medali. Ya kan?
1: Siapa aja yang menang, ada enggak?
0: Ada. Pertama Brev.
1: Si Brevnya yang enggak jadi ya.
0: Pernah ketemu Brev kan?
1: Tapi kita enggak jadi ngobrol sama Brev.
0: Sama siapa? Shanum ya jadinya.
1: Iya, jadi.
0: Dan ini si Brev dapat medali emas kategori White Group Putra.
1: Keren Brev.
0: Terus ada juga M Fahdi Amal Rizq. Ini juga emas juga dari kelas 34 kg putra. Terus juga ada Catherine Aprilia. Ini medali perak di kelas 51 kg putri. Ada juga Noviana di kelas 54 kg putri. Ada Kenzie di kelas 38 kg putra di medali perak. Dan perunggunya ada Handaru Wildan Prayata serta Nino L. Rafif.
1: Oke, keren banget.
0: Keren.
1: Terus,
0: ya
1: terus.
0: Ini mereka mampu ya menunjukkan ya, ini di ibu kota loh, Indonesia ya
1: ini
0: levelnya.
1: Ini kompetisinya nasional.
0: Nasional, mereka membuktikan bahwa dari Kota Udang semangat juang yang luar
1: seperti
0: biasa.
1: Seperti lobster. Kakaknya udang kan lobster.
0: Iya sih benar.
1: Keren banget.
0: Keren kan?
1: Iya.
0: Seru sih. Kita yang pernah datang ke training campnya merasa
1: bangga ya. Kita pernah berbincang-bincang.
0: Dan kita pernah nyoba pakai sarung
1: tangan.
0: Sarung tinjunya yang mahal itu yang seharga motor.
1: Motor aku.
0: Motor iya, motor kamu, motor Matic ya. Sarung tangannya aja tuh mahal.
1: Seharga motor Matic tahun 2008 ya.
0: Ada tahunnya lagi.
1: Ini apa, berarti itu kejuaraan nasional ya?
0: Nasional.
1: Iya. Dan mereka berhasil membuktikan bahwa dari daerah Cirebon bisa mendapatkan medali
0: emas. Medali pokoknya bisa naik podium lah, keren ya.
1: Iya,
0: juga nantinya akan diproyeksikan untuk tampil di ajang Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Nah ini kita nantikan ya bahwasanya para atlet ini, teman-teman berprestasi ini siap mengharumkan nama Cirebon.
1: Betul sekali.
0: Di kancah olahraga Indonesia.
1: Dan buat kamu yang mungkin penasaran, kita ngobrol sama Coach Ajwar waktu itu ya.
0: Oh iya, coachnya, salah satu coachnya.
1: Iya, dan Shanum.
0: Betul, salah satu atletnya.
1: Iya, di podcastnya kita.
0: Iya, bisa kamu cek YouTube-nya di RRI Cirebon. Itu judulnya ada
1: dari Ring Cirebon.
0: Iya, pokoknya Muay Thai itu ya. Ada episode itu teman Pro 2.
1: Kickboxing tapi waktu
0: itu. Kickboxing, betul.
1: Oke.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599. Pretty.

0: Cirebons Update. Sekarang kita bergeser ke Kabupaten Kuningan.
1: Ke Kadu Gede ya?
0: Enggak. Di Desa Bendungan, Kecamatan Lebak Wangi, Gina.
1: Oh my God.
0: Ada sebuah lahan pohon jati yang terbakar.
1: Waduh kan, Kuningan itu berpotensi kalau apa musim kemarau kayak gini, ada potensi kebakaran lahan.
0: Ya.
1: Terus apa katanya?
0: Jadi ini insidennya mengakibatkan luas lahan sekitar 2 hektar ya, yang harus dilalap api. Ini ada di area Kebon Jati, di daerah Desa Bendungan. Ini awalnya warga melapor ya ke pemerintah Desa Bendungan, dan informasi itu disampaikan lewat call center UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan ya. Dari desa nelponnya ke Damkar, ada kebakaran. Langsung pihak Damkar menentukan personil ke lokasi.
1: Serem banget nih.
0: Ini lahan sekitar 2 hektar.

0: berhasil dikendalikan dalam waktu kurang lebih 25 menit. Mm-hmm. Dan ini juga menjadi faktor penting merembet ke area lainnya. Mm. Ya kan? Jadi dampaknya gercep nih.
1: Iya, iya, iya.
0: Kebakaran ini diduga dipicu oleh tindakan orang tak dikenal yang sengaja membakar lahan tersebut.
1: Iseng banget sih, biar apa sih dia nyebelin.
0: Tapi ini masih dugaan ya. Untuk penyebab pastinya masih belum bisa dipastikan.
1: Iya.
0: Terus juga ini pihak terkait masih melakukan pendalaman. Mm-mm. Untuk mengumpulkan informasi terkait kenapa ya bisa lahan seluas 2 hektar ini terbakar.
1: Walah.
0: Gimana?
1: Agak susah ya diusutnya ya, karena kan di kebun.
0: Di kebun gak ada CCTV.
1: Gak ada CCTV, terus saksi juga mungkin minim.
0: Betul,
1: ya kan.
0: Betul.
1: Bisa bagaimana orang bisa menuduh seseorang sengaja melakukan itu ya kan?
0: Iya, juga ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kata Gina tadi akibat kemarau, mungkin bisa jadi juga, karena lagi panas-panasnya kan.
1: Bisa gak sih kayak sinar matahari itu membakar dedaunan?
0: Kayaknya enggak.
1: Kayak terlalu panas misalnya.
0: Mau kalau terlalu panas mungkin bisa.
1: Iya ya. Bisa ya.
0: Banyak faktor. Makanya sih ini lagi diselidiki.
1: Cuman ya memang yang lebih masuk akal itu ketika ada seseorang yang atau sengaja atau tidak gitu membuang percikan api itu ya kan.
0: Puntung rokok misalnya.
1: Puntung rokok ya kan, dia misalnya mencari rumput terus sambil ngudut.
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Atau juga terbakar cemburu.
1: Idi, jiwanya panas ya,
0: panas.
1: Terus apapun yang dia
0: sentuh
1: akan terbakar. Tapi di wilayah bendungan itu, Gina emang
0: dekat dari rumah
1: pernah,
0: kamu.
1: Ya, pernah mendapati ada di sana di SM dekat SMP Negeri 2 Lebakwangi apa kalau nggak salah. Itu ada lahan kosong besar. Satu hari aku lewat, terbakar dia.
0: Nah.
1: Asapnya ke jalan. Jadi orang yang lewat ke jalan itu gak bisa lihat.
0: Oh iya, seperti kabur.
1: Dari arah sebaliknya.
0: Wah, itu bahaya juga ya.
1: Bahaya gitu. Okay. Tapi gercep ya damkarnya.
0: Damkar
1: ya.
0: Emang gercep. Damkar adalah idola.
1: Iya, betul. Idola kita adalah damkar.
0: Oke, teman-teman, nanti kita bakal balik lagi tentunya di Cheers Up.
1: Cheers Up.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Masih dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon.
1: Masih juga bareng sama Dit dan Gina di Cheers Up.
0: Konsep dance.
1: Yoi.
0: Ada yang update apa lagi terbaru?
1: Ada pasar.
0: Pasar apa itu?
1: Nah, pasar Tumaritis di Cirebon. Ini pasar artisan atau pasar artisan market di Cirebon.
0: Apa itu?
1: Jadi itu adalah pasar dengan konsep unik yang hadir sebulan sekali.
0: Seru banget. Gimana caranya? Apakah kita harus menukar dengan uang lain, bukan?
1: Enggak, jadi pasar ini adalah pasar kerajinan lebih tepatnya.
0: Oh, gitu.
1: Pasar dari hasil pengrajin dan seniman lokal ya. Yang sengaja dikumpulkan untuk kayak membuka hasil seninya, hasil kerajinannya gitu.
0: Oke, di mana itu?
1: Ini di Sekar Kumuning.
0: Sekar Kumuning.
1: Kesambi. Di Kelurahan Karya Mulia. Jadi konsepnya ini unik ya. Warga hadir melihat hasil karya yang segar dan kaya akan nilai sosial serta budaya.
0: Konsepnya berarti kayak pameran gitu ya?
1: Pameran, ini ada kayak apa namanya tas rajut, terus juga ya hasil-hasil seni gitu, ada buku-buku juga ya, terus juga banyak deh pokoknya.
0: Itu setiap hari apa ada nggak?
1: Nah ini di bulan Juni sendiri dibuka 2 kali, di tanggal 14 Juni dan 27 Juni.
0: Oke.
1: Ini
0: apa?
1: Udah ada jadwalnya.
0: Udah ada jadwalnya.
1: Sehari, dua hari berarti 2 hari di bulan Juni.
0: Jam berapa katanya?
1: Jamnya ini dari pagi.
0: Dari pagi
1: sampai sore. Terus juga ini terinspirasi dari pasar artisan Yogyakarta. Ini juga kan jadi daya tarik ya kalau hal-hal yang berbau seni gitu ya.
0: Benar.
1: Orang apalagi para penikmatnya, para pecinta seni tuh kalau ada kegiatan-kegiatan ini pasti mampir.
0: Betul, dan para pelaku seninya juga ini pasti bakal merasa kalau ini adalah wadah untuk memperkenalkan.
1: Betul, karena kan untuk apa ya, untuk orang-orang yang bergerak di bidang
0: seni
1: atau para pengrajin, kadang yang jadi PR adalah ini saya harus kemana memasarkannya.
0: Betul,
1: gitu kan. Nah ini
0: betul,
1: ada tempatnya, ada wadahnya.
0: Seru. Jadi buat kamu yang belum kebagian kemarin ya, tanggal 14 bisa dicoba nanti tanggal
1: 27
0: di Sekar Kamuning, Kesambi.
2: Cirebon's Update.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, neraka itu dipagari syahwat atau kesenang-senangan, sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai atau ujian.

0: Mira.
1: Ini AC dari semalam belum dimatiin. Kebiasaan banget ya.
2: Apa sih, Mai? Berisik banget. Kan kita juga yang bayar listriknya.
1: Ih, bukan gitu. Biar kamu paham ya. Nih, ada 2000 lebih desa di Indonesia yang sampai dengan saat ini belum teraliri listriknya sama sekali. Belum lagi nih, ada 12.000 lebih desa lainnya yang aliran listriknya nggak sampai 24 jam.
2: Masa sih, Mai?
1: Iya. Terus kamu tahu nggak? Matiin listrik 1 jam di Jawa Bali nih sama dengan 2 juta lebih rumah di kawasan Indonesia Timur yang bisa teraliri listriknya selama 1 hari.
2: Oh, gitu.
1: Yuk, mari hemat listrik, nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

0: Halo Kang Yayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: ini sampai 16 Juni 2026.
1: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
0: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
1: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
0: Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
4: Ngerti Bola.

0: Balik lagi di Cheers
1: Up. Ciro, buat update.
0: Nah, update ini ada kabar dari revitalisasi perpustakaan mini Cirebon yang sebentar lagi udah hampir jadi.
1: Oh, yang main kita sempat kabarkan juga.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, yang ada di alun-alun Kejaksaan Kota
1: Betul.
0: Cirebon.
1: Seru. Jadi udah mau jadi sekarang.
0: Iya, jadi ini revitalisasinya hampir rampung.
1: Terus?
0: Dimana kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Cirebon, Bapak Mastar ini bilang sekarang udah mencapai 90%.
1: Oh alah.
0: Ya, sejumlah perbaikan fisik udah dilakukan ya, guna memastikan fasilitas kembali layak digunakan.
1: Oke, kira-kira nungguin apa ya dibukanya ya?
0: Jadi nunggu semuanya beres.
1: Semuanya beres.
0: Ya, ada penataan lingkungan ya, biar pengunjung juga lebih nyaman saat memanfaatkan fasilitas. Terus juga tanaman baru ya ditambah untuk menciptakan suasana yang lebih asri dan ramah untuk pengunjung. Dan juga tentunya tadi nunggu bangunan, bukan bangunnya, perbaikannya selesai.
1: Iya, dan nanti sedek tuh apa sih kalau kata orang Sunda tuh?
0: Sedek
1: etana jadi, sedek ulang tahun cina.
0: Kalau
1: iya, udah mau mendekat,
0: iya, betul,
1: udah
0: betul.
1: Mau ulang tahun. Nanti kalau udah ulang tahun.
0: Betul.
1: Ah, apa sih?
0: Ya ulang tahun Cirebon kan ya,
1: iya,
0: besok ya.
1: Iya, besok ya ulang tahun Cirebon, dan semoga nanti abis ulang tahun diresmikan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Seru buat nambah pilihan tempat ya.
0: Betul, betul, betul. Jadi alternatif buat kamu yang mungkin udah bosen dengan
1: hiruk pikuk
0: ya, mungkin nyari ketenangan bisa kesini. Nah, ini juga nunggu ini ya, sisanya ya 10%-nya adalah penataan koleksi buku dan penyempurnaan beberapa detail akhir.
1: Oh, oke. Kita tunggu aja nanti diresmikannya. Semoga juga nanti ada tim kita yang sana ya kan.
0: Oh,
1: atau mungkin kita bikin podcast di sana.
0: Boleh banget kalau begitu.
1: Agustus kan ya.
0: Masih lama.
1: Masih lama dong.
0: Oke, teman Radua, semoga buat kamu ya, terutama bukan buat kamu aja sih, buat semuanya.
1: Iya.
0: Buat semuanya.
1: Warga Cirebon.
0: Warga Cirebon ya. Untuk datang nantinya ya kan. Ini.
1: Perpustakaan.
0: Ke perpustakaan.
1: Betul.
0: Abis pulangnya bisa tuh.
1: Kemana?
0: Alun-alun. Sekalian kamu di alun-alun.
1: Oh, iya benar juga.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: ada dari miliknya Twice dengan Celebrate.
1: Wow, apa yang harus kita celebrate-kan malam ini?
0: Malam tahun baru ini, tahun baru Islam.
1: Iya, betul. Iyalah, tapi tidak dengan meniup trompet. Iyalah, kan?
0: Ngaji.
1: Betul sekali, berdoa. Semoga tahun yang baru itu kita jauh lebih baik.
0: Lebih rajin ibadah.
1: Betul, itu yang utama ya.
0: Lebih rajin sedekah.
1: Betul.
0: Lebih aware ke sesama.
1: Betul, lebih positif ya.
0: Lebih positif.
1: Kalau ngeliat orang punya keunggulan, keberhasilan, kita bisa menyikapinya dengan
0: positif. Dan juga selamat merayakan hari jadi kota Cirebon yang ke-599.
1: Mau 600
0: tahun. 6
1: abad loh Cirebon.
0: Iya, keren
1: ini
0: juga ya.
1: Luar biasa
0: ya. Oke, dan nanti setelah ini teman Pro 2 kamu bakal gabung bareng teman-teman kita di Jakarta ya. Ada Lemon hari ini.
1: Girl band. Sekarang emang girl band lagi hype lagi ya.
0: Ada Nona.
1: Setelah Nona ada Nona. Juga kemarin yang baru rilis lagu apa
0: Nano
1: ya? Bukan. Kompimpa apa ya, lupa lah nama bandnya apa. Sekarang ada Lemon. Oke, kita akan dengarkan nanti yang ngobrol-ngobrolnya barengan sama Edith malam hari ini. Terus nanti di jaga malam ada Denny.
0: Ada Denny yang nemenin kamu sampai dini hari. Enggak ya?
1: Sampai jam dia sendirian sampai jam 2 pagi.
0: Oke, teman-teman berdua, kita mau ucapin makasih buat kamu yang udah dengerin dan udah gabung bareng kita di Cisap hari ini.
1: Semoga hari kamu makin update.
0: Dan Adit dan Gini pamit.
1: Dah.
0: Bye.

Yo, howdy, howdy, howdy, Produ FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue, Landa Kirsandaru, pasti ya teman Produ di MLC Music Live Chat kali ini, teman Produ. Selamat hari Senin untuk kamu, Produ FM seluruh Indonesia dan juga teman Produ dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Produ, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga teman berdua. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik teman berdua. Wah gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan teman berdua? Gue akan ngobrol sama Lemon teman berdua, sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Yes, Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Produ, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wah, wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Betul, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus
0: all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak, kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Okay.
0: Siapa yang mau ceritain nih?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Okay.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke.
1: Okay. Girls Idol Audition.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke, oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober.
0: Mm-hmm.
1: Terus kita tuh 2023.
0: 2023, oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Chico, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, oke. Di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya.
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat.
0: Mm-hmm.
1: Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, okay, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya? Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu. Ya. Oke.
5: Okay. Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya.
0: Mm-hmm.
5: Terus kita pelajari dance, juga nyanyi.
0: Mm-hmm.
5: Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Satu-satu.
0: Oh ya?
5: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh, iya. Yeah, yeah. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya.
5: Betul.
0: Itu mencakup apa aja, kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop.
0: Oh gitu.
5: Ada juga yang K-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final, terus sama vokal.
0: Oh iya, yeah. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, malu nih mau kasih sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Oh iya, iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja nggak hafal-hafal gitu. Mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
4: Pasti udah hafal kan. Dan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
4: Okay. Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
4: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024.
0: Okay.
4: Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berkumpul.
4: Jadi ya kita bisa klop juga sudah bersembilan, jadi lebih rame.
0: Iya karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu apakah suka ribet nggak sih, maksudnya kan cewek-cewek kadang suka riwa sendiri gitu kan kalau siap-siap. Kalian suka gitu nggak sih kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak, kayak Riwa sendiri
1: masih
0: gitu.
1: Masih banget.
0: Oh, masih banget.
5: Kan kita kayak, "Kak, sarung tangan mana?" Iya.
0: Tangannya mana? Oh gitu. Tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya.
1: Untuk kostum memang udah dibawakan. Mm-hmm. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya, betul. Kan? Betul.
1: Jadi jadi tetap ada ribetnya.
0: Oh.
1: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita enggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron, ya, apron.
1: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Biar enggak kena ya. Oh iya ya.
1: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
1: 2012 ya.
0: 2012. Siapa?
1: Itu
0: oh ada 2012.
1: Iya.
0: Oh ya ampun. Yang paling senior?
1: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
1: Aku
0: 2001. Oke, 2012 kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Iya. Nah, oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif. Wah, ya.
1: Banget.
0: Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka benar-benar effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
1: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman-teman berdua? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilen.
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Okay.
1: Di 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya.
0: Oh.
1: Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok di aku.
0: Ribet ya banyak.
1: Chaos itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena pink ya.
1: Iya.
0: Geli banget ya. Oh
1: dan,
0: gitu.
1: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
0: Ini
1: enggak mau.
0: Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya.
2: Iya.
0: Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Iya.
3: Wow, gak liat ada?
2: Kalau aku sih...
0: Coba Sinta.
2: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius?
2: Serius? Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, jadi betul, kayak, betul.
2: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul.
2: Ya, kan?
0: Oh, kamu nonton Naruto tapi?
2: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
2: Iya, pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
2: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Mah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya ya. Kayak Gaara ya. Mirip Gaara ya?
2: Iya
0: gak sih? Mirip Gaara ya?
2: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
2: Dia kan ini tanah gitu kan?
0: Iya,
2: pasir.
0: Tinggal bawa gentong ya di belakang ya? Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur, aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke-influence ya?
2: Oh, apa
0: sih
2: ada lah. Kita tuh Aikatsu enggak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
2: Jadi kayak dulu tuh ada Kak animasi
0: game. Oh, oke.
3: Kayak Pokemon tapi sekarang
2: iya,
3: Aikatsu.
2: Pokemon, tapi fashion-nya.
0: Oh, gitu. Oh iya iya iya. Ngerti. Oh, jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Emily.
0: Oh, Emily. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kayaknya. Gokil.
2: Banyak yang
0: datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini enggak? Kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member. Mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
3: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi check-in. Jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu.
0: Iya, iya.
3: Nah, itu apa namanya? Karena per member mereka kan pasti pilih lah posisinya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, "Ih, kalian tadi keren." Atau "Ih, kalian apa kostumnya gini-gini."
0: Oh.
3: "Tadi dance-nya gini-gini." Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga ngomong gitu ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita.
0: Oh, jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini enggak? Ada apa sih namanya kalau tadi yang namanya disebut aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga di Jigo Shokainya ya. aku boleh denger sekali enggak Jigo Shokainya kalian?
2: Boleh.
0: Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh. Senyum simpul ria, renjan hati bermanis, ceria, katakan
4: I cinta you.
2: Lebih keras
4: I cinta you.
2: Halo semuanya, aku cinta member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti pemuka.
3: Seperti permukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Yeay.
5: Ini kesini kakak.
0: Boleh.
1: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, halo Kilen.
2: Kan kusir kalian semua, blue, melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri?
3: Iya.
0: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
3: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
3: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
3: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
3: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
3: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, gitu. I see.
3: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
3: jadi
0: okay,
3: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
3: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan, itu kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
3: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
3: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
3: kayak
0: okay,
3: kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh apa ya, meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
3: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
3: Yes, bener, pastilah.
0: Oke.
3: Okay. Ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh.
3: Ini gitu.
0: Iya. Yes. Gitu. Oke. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
3: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Okay,
3: ya.
0: Apa aja tuh?
3: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget.
0: Yes,
3: gitu.
0: Yes.
3: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau denger lagu sedih lagi.
0: Bener. Bener.
3: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih?
5: Yang berkesan? Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
5: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
5: Paling kayak.
0: Oke, ayo semangat Gilan. Ayo semangat. Ayo Gilan, semangat.
5: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
5: Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff, iya, kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
3: sangat berkesan.
0: yang paling kayak ini memorable banget lagi.
6: Saya muter itu loh.
5: Enggak sih, yang ini kan yang dorong. Di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang
0: ya bebas kalian mau ceritanya apa.
5: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
5: Iya. Tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar nggak jatuh.
5: Nah itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
5: Iya kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
5: kita
0: lumayan ya, cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
5: Lawan-lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangnya cuma 5?
5: 5.
0: Lumayan sih. Lumayan sih.
3: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
3: Lebih ke di guide
0: aja. Oh, di guide.
3: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
3: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
3: Saat recording-nya.
0: Kenapa Sinta? Kenapa?
3: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan.
0: Betul,
3: kan?
0: Betul.
3: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan.
0: Yes.
3: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
3: Itu bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
3: Limitless? Enggak sih ya.
0: Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
3: Seharusnya. Tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
3: Pressure untuk, karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
3: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja, lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, kok gini suaranya?
0: Malah bingung sendiri ya? Kok kayak gini sih? Oh gitu. Tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
3: Aman
0: ya?
6: Hasilnya kan bagus ya?
0: Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
3: Puas.
0: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya?
6: Mereka suka denger pas
0: regresi.
3: Iya. Regresi. Lagi night riding.
0: Oh, lagi motor.
3: Lagi riding. Night riding.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
3: Pacu mungkin.
0: Oh,
3: breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Lema. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertamanya Lemon. Sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti. Dari kanan, siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
1: Oke. Sweet like princess, cute like cat, yum! Bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
0: Hai Hannah. Berikutnya.
2: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
1: Aku.
2: Dan si manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
0: Halo Charlene. Berikutnya.
3: Knock knock. Siapa itu?
4: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
0: Hai Andrea.
5: Si Orange yang kawaii
6: akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
0: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
7: Ratu.
0: Tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau min ya.
7: Yeah.
0: Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
8: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
0: Oke. Bahkan dari Jangan So Manis itu sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
8: Oh, sangat.
0: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
8: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cutesy.
0: Iya, oke.

0: apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku, jauh. Oke,
1: lumayan. Jauh ya katanya. Di garis bawah jauh loh katanya nawarnya. Enggak apa-apa ya.
0: Lumayan. Kayak gimana ya? Aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh enggak nyambung.
1: Oke.
0: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak gitu.
1: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
0: Berapa? Judes ya kita. Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
1: Oh, gampang overthinking.
0: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa enggak ya apa berteman sama mereka yang lebih dekat lagi. Ternyata bisa.
1: Ternyata bisa. Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu, karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
2: Kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, kita kan kayak agak brain rot gitu.
1: Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke. Terus
2: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
1: Oke, oke. Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
0: Gen Alpha?
1: Alpha. Ya ampun. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
3: Generasi pertamanya Gen Alpha.
0: Iya.
1: Wah.
0: Gen Alpha banget.
1: Gen Alpha banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih, sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
0: Sharon gimana Sharon?
1: Apa?
2: Yang boleh. Berbeda dari pembawaannya.
1: Oke.
2: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
1: Oke.
2: Kan dari yang kayak cute
1: cute banget.
2: Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi kita tuh persuading, kita mengajak semuanya, every listener, buat kayak Limitless Anthem, kayak ini anthem kita nih.
1: Oke. Oke. Oke. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
0: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya siapa?
4: Udah, itu partnya favorit
0: Iya, menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
1: Oke, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, oke. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Wah, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
0: Tapi kayaknya Sharon, lebih Hana. Ke Sherlyn deh.
1: Oh, Sherlyn.
0: Hana dari ke Sherlyn deh. Dua-duanya.
4: Baik-baik aja deh.
1: Dua-duanya ya.
4: Aku yang baik-baik aja, aku diterima jadi diem.
1: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
4: Aku.
1: Gak mungkin. Gak mungkin.
0: Tapi aku sih sebenarnya.
4: Aku juga. Ah,
0: kita gak sih?
4: Gak kayak beneran-beneran banget.
0: Iya,
1: berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
3: Introvert. Udah pasti Cimici.
1: Oke. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
3: Sherlyn.
4: Ya, aku lagi.
1: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
0: Kenapa? Karena emang yang apa, pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
1: Oh, kalau enggak ada dia sepi.
0: Iya.
4: Ah, bisa aja.
1: Kalau ada keramaian. Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?

0: Memories with Lemon.
1: Oke. Terlalu harfiah ya kayaknya, Ana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Memories tuh apa meaningnya?
2: Memories tuh kayak gimana ya?
1: Gimana nih?
2: Harus membuat image baru. Oke. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
1: ke
2: depannya.
1: Oke.
2: Kayak membuat kita tuh jadi
1: apa dimaksudnya?
2: Susah untuk dijelaskan kata-kata karena dijelaskan, kayak sangat wow Memories itu bagi kita.
1: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
2: Memories salting yuk.
1: Iya. Tapi nih kita buka dulu nih di chat YouTube, kayaknya udah rame banget nih yang Memories yang merapat nih di YouTube ya Prodio FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15 absen Memories katanya. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZBI. Katanya aku lemon katanya. Keren. Terus udah mulai paling absen nih Hana, Sherin, Andrea, banyak yang di absen ya. Semua ya ini kayaknya ya. Katanya ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
3: Mau
1: ya? Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman Pro 2 ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Pro 2 FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush katanya, Lemon semoga bisa Indonesia Tour ya.
3: Amin.
1: Gokil, Indonesia Tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang gak?
3: Kebayang.
1: pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
3: Bandung,
1: Jakarta,
4: Jabodetabek,
1: dan Bandung. Oh oke, itu tur Jabodetabek dan Bandung ya?
3: Iya.
1: Oke, semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
3: Amin.
1: Abis itu di luar Indonesia.
3: Amin.
1: Oke, teman-teman Prodo, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya teman-teman Prodo, jadi jangan kemana-mana, masih di Prodo FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem. Tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Nah, tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya.
0: Bersembilan.
1: Iya.
0: Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya.
1: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya.
0: itu juga salah satu hal yang memorable enggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable. Aku takut temboknya jatuh.
0: Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
3: Katanya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. Jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cute sih, kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu. Tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana share?
0: Kemana? Ayo.
2: Follow-nya Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok ada Lemon. Ya. Kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX, mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke, okay. Kalau X itu lemon underscore SJE.
0: Oh, okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
3: Apa sih? Hana dari tadi mana diem doang?
2: Okay.
0: Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
1: Hana Naura diem doang.
3: Dari tadi Andrea Naura ngomong
1: ayo.
0: Silakan Hana.
3: Untuk
0: Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oh.
2: Guys.
0: Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Jo, mungkin pesannya untuk Lemeris jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Yeah. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita Limitless Anthem dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
2: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
3: Oke,
0: okay,
3: aku.
0: boleh. Silakan Syah.
3: Caranya yaitu dengerin lagu Lemon juga deh.
0: Oh, yes.
3: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem. Yeah.
0: Keren. Oh, yes. Itu tadi yang nanya dari MOM 1N itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andrea?
2: Sakit.
0: Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu baca Twitter ketahuan banget jarang buka X. Oke. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
1: Amin.
0: Ada album baru.
1: Amin.
0: Ada MV baru.
1: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia, Elan de Krisandaru dan juga
1: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: Jaga malam di Produa FM. Produa FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produa. Ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam edisi hari Senin tanggal 15 Juni 2026 ya. Di hari kejepit nasional teman Produa, pasti kamu banyak banget yang izin cuti di hari ini teman Produa, buat nerus ya sampai besok baru masuk di hari Rabu. Wah, panjang banget ya. Deni bakal nemenin kamu seperti biasa dengan informasi-informasi menarik, dan ada topik yang kita bahas nanti teman Produa ya. Sebagai lagu pertama Deni punya dari Ahmad Abdul dengan Broken.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, yeah. Teman terbaik kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan ada kabar dari Olivia Rodrigo yang membuat kejutan besar dengan muncul di konser penutup No Doubt di Las Vegas Pierce di tanggal 13 Juni kemarin teman Pro 2 ya. Konser ini merupakan bagian dari rangkaian 18 pertunjukan No Doubt di venue canggih tersebut teman Pro 2. Momen ini menjadi sangat spesial karena merupakan penampilan lengkap pertama No Doubt dalam 14 tahun terakhir setelah reuni mereka di Coachella 2024. Kejutan ini bermula pas Gwen Stefani melihat sebuah poster di barisan depan penonton. Poster itu bertuliskan I'm just a girl who wants the last hug at the last Pierce show. Gwen langsung mengajak pemilik poster itu naik ke atas panggung. Terus penonton langsung bersorak heboh pas tahu kalau misalkan ada sosok yang naik ke panggung adalah Olivia Rodrigo teman Pro 2 ya. Ini Gwen Stefani langsung menyambut Olivia dengan pelukan hangat di atas panggung. Olivia Rodrigo juga tampak sangat bersemangat langsung mengambil mikrofon dan berteriak kalau misalkan No Doubt adalah band terbaik di dunia. Gwen juga sempat mempromosikan album ketiga Olivia Rodrigo yang baru aja dirilis. Ini bukan pertama kalinya mereka berbagi panggung karena Olivia pernah ikut menyanyikan lagu Beth Water ini bersama No Doubt di Coachella 2024. Kehadiran Olivia di konser ini juga bertepatan dengan perilisan album studio ketiganya Yuzim Pretty Sad for a Girl So in Love di tanggal 12 Juni kemarin ya. Album baru ini menampilkan lagu What's Wrong With Me yang merupakan kolaborasi bersama Robert Smith dari The Cure teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal konser teman Pro 2, konser apa yang paling memorable buat kamu ya? Kamu boleh share di WhatsApp di 0811 20 20 937 atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.
1: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Dan tadi ada kabar ya kalau Olivia Rodrigo memberi sebuah kejutan di konsernya No Doubt di Amerika, teman Pro 2 ya. Dan ini juga lagi nanya ke kamu, teman Pro 2, konser apa yang paling enggak bisa kamu lupain? Yang paling memorable buat kamu ya, yang pernah kamu datengin pastinya. Kamu boleh cerita di WhatsApp di 08112020937 atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.
1: Selamat malam di Pro 2 FM.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
4: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Denny masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 11 nanti. Dan Denny juga masih nungguin jawaban kamu ya. Konser apa yang pernah kamu datengin dan susah banget buat kamu lupain? Kamu boleh jawab di WhatsApp di 0811 2029 37 atau kamu bisa diam aja di Instagram di @RRIPro2Cirebon.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Teman Pro 2, terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi. Dan kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Denny bakal siaran dari jam 8 malam lagi, Teman Pro 2 ya. Dan Teman Pro 2, jangan lupa buat kamu yang pengen dengerin atau mungkin lagi di jalan terus gak sempet dengerin, gak bisa nonton Piala Dunia di TV, kamu bisa dengerin di Pro 1 Cirebon, Teman Pro 2. Ada beberapa pertandingan yang kita siarkan, Teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap cari informasinya di Instagram kita di RRI Cirebon, Teman Pro 2, untuk jadwal lengkapnya ya. Oke, kalau gitu Denny harus pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: amat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

saya di menit ke 37 Giovanna Cabral itu berani menyisir dari sisi kanan atau sisi kanan pertahanan Spanyol dan dia melakukan tendangan walaupun tendangannya melambung. Salah satu usaha yang dilakukan itu menurut saya cukup baik dan ini menurut saya dengan penguasaan bola mereka yang belum terlalu bagus walaupun memang Spanyol melakukan pressing yang cukup ketat ketika lawan menguasai bola, tetapi menurut saya mereka harus lebih banyak menguasai bola lagi agar bisa menguasai minimal lini tengah mereka bisa bersaing dengan Spanyol karena sejauh ini kan pemain Spanyol yang sangat leluasa menguasai lini tengah di permainan ini, jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah terutama. Kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba, bahkan tadi Serian Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik tangan balik kartu VD 41 tadi Duterte, Lars Duterte masuk sampai kotak 16 walaupun di berhasil ditutup oleh Kubasi, tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya kesalahan kanan kirinya, tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya

0: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar Rp625,14 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp470,95 miliar serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp154,18 miliar. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar Rp470.957.046.000 untuk program dukungan manajemen dan sebesar Rp154.183.659.000 untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
0: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa seperti tidak bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian Rp251,3 triliun, sedikit melebihi investasi di Pulau Jawa yang kurang lebih adalah 49,6%.
0: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebelumnya tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk sebelasan Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Torrella, tarik ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Aymeric Laporte. Tapi kali ini masih proses sebelumnya, Porto mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Pedre, umpan ke sektor sebelah kanan ada di sana kami Carlos atau kami, maksud kami adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rodri, ketakkan di sebentar dia mundur jauh ke belakang, kerjasama dengan Mikel, Mikel tarik ke belakang mencoba menggiring bola, mendekati daerah lawan, gerak tubuh sebenarnya kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente, gerak ketakkan di sebentar dia kembalikan ke belakang lagi, yang dituju adalah Aymeric Laporte mencoba umpan ke depan, berbahaya serangan Spanyol, jadi kaya telah menanti, melebar ke sektor kiri, ada Mikel di situ, nanti ada pun kepada punggung 20 yaitu Pedri, Pedri menggunakan sebelah, angkat ke kawan, kop dua terjadi, lepas, oh ada di belakang kami lihat, ada pemain Marcos Llorente, Llorente tarik belakang, lepas di belakang tutupan, gol! Satu tendangan keras yang dilepaskan pemain nomor 8 yaitu Fabian Ruiz, namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan segala demikian saudara-saudara, belum merebah kedudukan, masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya ke, mengarah ke gawang namun tidak membahayakan, dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Pedre. Kini kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung melalui Rodri, Rodri tarik ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente, Llorente gerak tubuh sedap dia, bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Tanjung Pedre, masih kuasa sebenarnya ada di sana. Kami lihat pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi hentikan dengan kaki ini, mundur lagi ke belakang dia kepada Gavi, umpan terobosan berbahaya, Gavi bebas sendiri dia, kali ini bolanya lepas kembali kuasa punya pemain Tanjung Pedre, berganti tekanan menggiring bola dia, tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat Batu Kurela, Kurela dikirimkan tengah kepada Gavi, usikan teringkara tegas, tarik ke belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, lalu ke belakang depan dia kepada Carlos, emas dari kami Marcos Llorente, Marcos ke depan. Masuk tidak rawan, maksudnya yang dicuri adalah pemain depan di sana. Ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorti atau juga Rian Mendes. Terjadi perebutan salah banyak ini Spanyol melakukan tekanan. Akan bergawang. Oh, sayang. Tendangan spekulasi dilepaskan pemain depan dari Spanyol tadi. Nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Kosimba. Dan tentu saja saudara-saudaranya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Satu tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol, melihat penjaga gawang Pozuna yang sudah keluar dari sarangnya, namun sekali
1: rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri. Rodri ada Makukurela. Makukurela apakah melakukan umpan tarik? Sayang sekali bola kembali diberikan dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi. Masih dominan. Timnas Spanyol menguasai sepertiga pertahanan dari Timnas Tanjung Verde. Kali ini Marcos Llorente. Marcos Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan di sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, dia menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Sozinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Sozinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Esto ya, Lamine Yamal, sekali lagi Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Esto?
2: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tapi kita tahu bahwa ya, kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke 47 sampai menit 57 ya, sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung, dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah, ini menurut saya salah satu cara yang efektif dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai dressing break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Cape Verde. Bahkan seorang Kubarsi maupun Laporte yang merupakan back tengah itu sampai mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut saya sampai mereka sejauh itu ingin mencetak golnya, ingin menguasai pertandingan dan menempatkan pemain-pemain bahkan di posisi yang seharusnya di belakang striker, mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi 2 center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari KVD, apalagi masuknya Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga. Dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya setelah digantikannya Livramento tadi. Jadi sama-sama
1: sebelum berkembang sundulan kepala masuk Kurela. Gede Bican mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde, yaitu Bozinha ataupun ya. Dan dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini kembali Tanjung Verde dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan. Sodorkan bola pendek ke depan yang juga adalah siapa gerangan di sana. Atau Rian Mendes kali ini terjatuh. Kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap Joao Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tindakan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Sudah lakukan menuju Sultana, berikan pendek saja ke depan. Tindakan di sebentar dia dibayang-bayang dari belakang oleh Carlo Bacole, Marcos Llorente. Masuk proses pemain-pemain tuan mau tidak mau kami lihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari sarangnya karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Verde yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Gak ada bicara, selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola. Untuk di sebentar dia berada tiga setengah sudah. Umpan ke depan kepada Marco Kurela. Kurela di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Mundur ke belakang lagi, jauh dia. Kerjasama lagi dengan Amerik Laporte ataupun Lefort mencoba melakukan tekanan dia. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente

Finlandia disambatkan Porte, Leporte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10 yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini, umpan ke depan lagi kepada Rodi, Rodi mundur lagi jauh ke belakang dia, mencoba kepada bola gerak tubuh sejenak, kembali akan dikirimkan, melerak diri ke kanan ke kiri, berikan kepada Marco Correa, bola tarik belakang lagi kepada Amerik Leporte, ataupun Ayermi Kerefer, surat keputusnya mencoba lakukan tekanan, angkat lagi kepada Fadi, terjadi perebutan di stroke-nya, ada yang menjamah di situ, melakukan kontak kedek sebentar, dibayangi dua pemain, oh akhirnya kandas lagi bola tadi,

0: ke Spanyol, tim yang diunggulkan pada pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat. Namun sampai saat ini belum berhasil. Ada Cucurella, Cucurella bergeser terus ke kiri, dekat pada nomor 17 kepada William Agak Gamago. Kali ini umpan tarik William langsung saja di tendang dengan keras oleh pemain depan dari Spanyol, tetapi sayang sekali lagi tendangannya tidak akurat, melenceng dan dengan demikian hanya menghasilkan out gawang atau tendangan penjuru. Saudara-saudara, ya ternyata tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari Tanjung Pedir. Langsung ke belakang terjadi kop dua di sana, kali ini patah tiga jalan, ada di situ Cucurella. Cucurella tarik ke belakang dia kepada Marcos Llorente. Marcos sudah tembus sendak dia, mencoba kondem berdiri bebas, melebar ke sektor kiri, ada di situ kami lihat pemain Pedri. Pedri melebar, kembalikan lagi bola pendek, dia cepat menggiring bola, merancang ke jantung pertahanan lawan, ada di sana yang melebar, angkat belakang, lepas tembakan, acah yang tendangannya dapat mudah dihadang oleh pemain-pemain belakang Tanjung Pedek. Kini Tanjung Pedek mencoba berserangan, tetapi sayang seribu sayang, apa hendak dikata, bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sebenarnya oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Pedek dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Pedek. Tarik ke belakang dia, ada silam Marcos Llorente. Llorente teruskan melebar sektor kiri, yang dicerita Makukura, bebas dia, Makutakan di sebentar dia, masuk ke kotak penalti. Tarik ke belakang lagi, Spanyol mencoba melakukan tekanan, melakukan penetrasi ke gawang lawan, tetapi kali ini bola jadi datang di kuasa sebelumnya. Ada Perdi di situ, melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Kubasi. Kubasi umpan kepada Yamin, kutakan di sebelah dia, langsung menggiring bola, masuk ke kotak penalti, mencoba mencari kotak bebas, mencari ruang tembak, saudara-saudara, karena memang sulitnya pemain-pemain Tanjung Pedek mencoba mengawannya dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Ferdi mendapat kartu kuning ya, karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Pedek, yaitu pemain yang cukup berbahaya, pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa, mendapat pengawalan yang cukup ketat dan tentu saja kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Kedemikian hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tanjung Pedek, sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Akhirnya berkasih tekanan, lanjutkan Yamin Yamal mencoba menggiring bola, teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente, masuk ke daerah lawan pertahanan kesebelasan Tanjung Pedek. Namun kali ini patah di tiga jalan, bayang-bayangin belakang kiri tanpa enteng, mencoba ke sebelah sebelumnya, kirimkan ke depan, umpan terobosan diri tujuh adalah pemain depan di sana, Rian Mendes atau mendekat lainnya, kuasa sebelahnya masih menggiring bola dia, masuk ke dalam pertahanan lawan, berbahaya serangan dari Tanjung Pedek, masuk ke dalam kotak penalti, lepas tembakan dari jarak jauh. Tendangan shooting yang sangat jauh, saudara-saudara, yang sangat jauh dari luar kotak penalti dilakukan oleh Rian Mendes, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba serangan melalui William dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Pedek. Kali ini umpannya salah, dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Pedek, sabuk keluar lapangan oleh Pico Lopez. Dan kini kuasa sebelumnya lagi pemain-pemain Spanyol, kuasa sebelumnya ada Yamin Lama, angkat gawang. Berharap dengan kor dua di sana, namun kali serangan berbahaya, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan, tidak sesuai langkah kaki pemain depan Spanyol, dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Nampaknya hanya menghasilkan out tendangan penjuru nampaknya untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Bosina. Kita nantikan ya, 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada kotak penalti, sementara sudah dilakukan melambung Victor ke mulut gawang. Sundulan kepala yang dilepaskan tadi hasil menerima umpan tendangan penjuru oleh pemain Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat, saudara. Dan dengan demikian, bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Adam Makadami membunyikan kulit panjang wasit dari Jordania ini, dengan akhir pertandingan adalah 0-0, baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Pedek tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan. Namun secara keseluruhan pertandingan ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung panat Jakarta, Tanjung Perde, malam sampai pagi hari ini waktu Indonesia Barat bermain 2x45 menit, berhasil menunjukkan kualitasnya dan mampu menahan juara Piala Dunia 2010 yaitu Spanyol dengan skor tanpa gol 0-0.
1: Menariknya Bung Esto, jika kita berkaca dari hasil imbang ini, berarti ini hasil imbang ini sepertinya merupakan hasil imbang rasa kemenangan kelihatannya Bung Tanjung Verde, dan kita harus beri lagi kredit untuk ataupun angka khusus ya, spesial apresiasi kita kepada Fozinha yang kiper terbaik pada malam hari ini.
2: Betul.
1: Kalau kita bicara terkait Unai Simon lebih kebanyakan ngopi kelihatannya, ya. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
2: Iya, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama khusus saya dengan 7 kali save, ya. Ini luar biasa, walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fosina, nomor 2 Borges ya. Dua ini, tanpa mengecilkan pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus Fosina, dengan dia dia melakukan 7 save dari dua dari semua save yang dilakukan semua berhasil, ya. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat semenang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save, tapi akurasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 67 sampai 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang Opta Analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial. Okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Fosinha mampu memaksimalkan hal itu.
1: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi hingga usai tadi pertandingan pada kesempatan pagi hari ini, yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Esto?
2: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertama, yeah. Ya. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Mikel Merino. Yeah. Tapi catatannya adalah pelatih dari Cape Verde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
1: Siap.
2: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni Cabral dan juga dengan William Semedo, lalu ada Rala Suarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan Willy Semedo dan juga dia memasukkan João Paulo di menit ke-75 menggantikan Sin Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lama tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika bola lepas dari Willy, di belakangnya ada João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Yamal nyaris tidak berperan sebenarnya.
1: Okay.
2: Justru kredit poinnya di Dani Olmo sebenarnya. Yeah. Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Cucurella.
1: Yeah.
2: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lama di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
1: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil poin ya, paling enggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat, menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
2: Iya, lawan berikutnya ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
1: Iya.
2: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa menghasilkan hati Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi yep. Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya. Ini beda dengan Keverde. Keverde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini, memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Keverde. Menit ke 70 mereka memasukkan Lamine Yamal, tapi sebelumnya menit ke 60 si Keverde memasukkan Semedo. Menit 75

langsung menahan negara favorit juara, bahkan Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak pencinta sepak bola, pengamat sepak bola dan lain sebagainya. Sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai, itu prediksinya itu banyak yang mengunggulkan Spanyol karena dari materi pemainnya luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1, dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir. Dari deretan materi pemain, mungkin dari atas kertas mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir.

0: gitu.
1: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
0: Iya, betul.
1: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini Mas Afri? Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri?
0: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak, sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
1: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
0: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak, itu yang teratasnya itu.
1: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
0: Portugal, betul. Iya.
1: Nah, produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
0: Macam-macam ya, Mbak. Kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada syal, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya, Mbak. Seperti itu.
1: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
0: Oh jelas, kalau untuk sampai mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20 sampai 30 tahun gitu, seperti itu.
1: Oke. Nah kalau untuk
2: persiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan

0: Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama minimal, Bung Tovani?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang big match, ya jelas karena di grup D ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup. Karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru.
0: Iya.
1: Yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Okay. Nah, dua tim lainnya, tapi kalau ini big match, dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan, lima pertandingan sebelumnya, Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir, lima pertandingan terakhir, satu kali kalah. Itu pun kalahnya lawan Brazil. Lawan Brazil. Selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah ini kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri, imbang, atau ada kemungkinan ada yang menang nih?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas, Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja di bangku cadangan.
0: Oh, di bangku cadangan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Osem Hasan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah satu gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan skor akhir 2-1.
0: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2, Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di rapornya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Liechtenstein ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol di tengah

0: 21.
1: Oh, Jerman. Jerman. Oke, okay, baik, Pak. Terima kasih. Baik, sebelum saya ke Bung Fatoni, ada dari Palembang, Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dini hari, Pak. Pak Dian.
2: Iya, selamat malam, sama ya.
1: Iya, selamat olahraga, jaya. Silakan, Pak Dian.
2: Iya, ini saya agak sedikit kecewa ya, pertandingan yang pertama tadi ya.
1: Kenapa? Jagoannya Spanyol. Iya, iya, iya.
2: Bagaimana?
1: Bagaimana ini ya?
2: Bisa
1: ditahan diulang sama negara
2: kecil
1: seperti
2: itu.
1: Iya, iya, iya. Kalau sekarang gimana
2: ya? Iya, untuk sekarang kedua nanti paling lebih baik lagi lah daripada yang tadi ya.
1: Iya.
2: Untuk Belgia lawan Mesir ini kayak jago ke Belgia.
1: Jago Belgia, kenapa?
2: Karena ini mayoritas sudah ada pengalaman lah, kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja ya. Apa di negara ini selain Liverpool ada ya?
1: Kalau siapa Mesir?
2: Iya.
1: Iya, mau masalah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa ya, Bung Fatoni.
2: Iya. Apa tidak ya pemain-pemainnya kalau di Mesir itu ya selain di Musa itu ya?
1: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
2: Iya, itu cuma dua kan yang saya tahu itu juga.
1: Oke, baik. Ya, jadi lebih mengunggulkan
2: bisa imbang juga itu udah bagus.
1: Oke, okay, baik. Oke, okay, baik. Makasih, Pak Dian. Ya. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa. Halo.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Waduh, baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih Pak Caswa nih?
3: Enggak lah, oh, enggak mendengar.
1: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
3: Ya, saya sih mendukung Mesir lah.
1: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu.
3: Iya, iya. Karena meskipun dulu pernah itu ya satu kali ya. Pemainnya sih itulah udah apa ya? Bagus lah.
1: Bagus. Oke, baik. Makasih Pak Caswa. Yo, selamat ini hari. Ya. Meyakinkan Mesir karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar, Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi,

0: pemain, ditempel 1-2 pemain, semua masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir gitu. Tanggapannya gimana Bang Fadil?
1: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. Terbukti dari starting yang diturunkan nanti, saja Rudi Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku, dan De Ter yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
0: Oh, Lukaku juga ada di bangku cadangan.
1: Iya.
0: Oh. Nah. Tapi karena faktor usia atau apa? Bom.
1: Saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain ketimbang mengandalkan seorang target man.
0: Ya, sementara kalau dari segi usia saja Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilannya, tapi kenapa dia baku cakenakan ini, Bung?
1: Nah itu dia, kalau bicara soal ketajaman, Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Iya.
1: Dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
0: Wow.
1: Jadi kalau di...
0: Ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
1: Perlu dipertanyakan.
0: Ya kenapa dicadangkan malam ini?
1: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan, karena lebih... Kembali lagi pemainan kolektif yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
0: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi tidak jadi target man, Lukaku tidak dikunci 1 atau

0: Spanyol itu sedang di apa ya, di agung-agungkan ya, karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol, lagi-lagi main bola bukan di atas kertas. Ternyata Verde luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fatoni?
1: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu karena edisi terakhir Piala Dunia tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami
2: benar.
1: Ada para supporter Spanyol.
0: Kita ingat Argentina tertatih-tatih.
1: Iya. Lawan Arab Saudi.
0: Itu tertatih-tatih, tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir, optimis. Oke, ada kejutan nggak kira-kira nih kalau anda pagi ini
1: balik ke
0: Mesir, Belgia?
1: Mesir, saya rasa sih Mesir bisa memberikan perlawanan kuat dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan, tidak.
0: Apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip atau banyak kartu yang akan keluar, minimal kuning lah dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya itu, gimana tuh Bu?
1: Ya bukan tidak mungkin karena dengan tingginya intensitas serangan pelanggaran tidak terelakkan lagi, apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
0: Apalagi waktu ya. Meksiko ya kemarin ya. Oke, baik, ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus, sayang sekali. Satu lagi pendengar ya, mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda, juga prediksi Anda menjelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia. Kalau dari situs FIFA Piala Dunia 2026, betul ya, ternyata di baku cadangan itu ada Romelu Lukaku yang sangat mungkin disimpan atau tidak cedera, tapi kan ya
1: cedera tidak
0: ya,
1: kalau disimpan ada kemungkinan
0: oke okay.
1: Mengalami deadlock saatnya Lukaku
0: gitu. Oh gitu, jadi sebagai kartu as ya. Nah, baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
3: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya. Ya, selamat olahraga. Jaya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung nih?
3: Di Pekanbaru ini panasnya.
0: Kan? Oh, panas.
3: Tapi enggak ya.
0: Tapi enggak ini ya, enggak ada karhut lah ya. Enggak usah kemarau ini ya.
3: Alhamdulillah, sekarang enggak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang...
0: Oke, okay. Alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung silakan nih komentarnya atau prediksinya.
3: Saya kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
3: Ya, kayak siapa kemarin juga Brazil kebobolan dulu yang diunggulkan berhasil mengangkat itu Jerman.
0: Jerman berkasa ya. Jadi karena kadang nggak mau kecewa, jadi Pak Tanjung nggak milih nih.
3: Saya mengusir 2-1 kalau permainan.
0: jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah kayaknya yang apa negara-negara jagoannya keok semua, mungkin Mesir yang saat ini bersinar gitu ya Pak.

0: No, ke Telair. Dia ke Telair.
1: Iya.
0: Itu sebagai striker murni, Mamak. Atau fast main juga nih, jangan-jangan.
1: Bisa jadi dia lebih ke fast main sebenarnya. Ketika pemain yang ditaruh di depan ini.
0: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap. Ya, sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Itu second striker juga bisa mungkin ya. Tapi itu ini dari line up yang di post oleh FIFA. Tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmus juga ditaruh di depan. Lalu juga ada Salah di kanan dan Zico di kiri. Belakang dari Marmus adalah Ashor. Dari komposisi pemain depan dari para dari tim Belgia dan juga Mesir nih, silakan nih, Bung. Dari ada Ketelaer, ada Trossard, ada De Bruyne, ada Doku untuk di Belgia. Lalu untuk di Mesir ada Salah, ada Ashor, ada Zico di gelandang dan di depannya itu ada Marmus.
1: Kalau saya lihat Belgia bakal bisa lebih mendominasi dengan susunan pemain seperti ini. Sementara Mesir bisa mengancam dengan serangan-serangan cepatnya yang tentu saja mengandalkan Mo Salah di depan.
0: Oke, dan jangan lupa juga di bawah Mister Gawang ada kiper yang sudah pengalamannya begitu luar biasa, Courtois ya.
1: Iya.
0: Dari Belgia. Sementara dari Mesir ini gimana pemain belakangnya nih, Bung Fatani?
1: Kalau dari Mesir sendiri ini kan di atas kertas sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu. Jadi
0: overlap.
1: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
0: Oke, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa yang megang nih?
1: Kalau ball position saya menjagokan Belgia yang bisa megang ball lebih banyak karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans, dia bisa mengontrol permainan. Tapi tentu saja harus berhati-hati dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu, begitu ada celah mereka akan melancarkan serangan balik cepat.
0: Nah, yang tidak kalah krusialnya ada Atia. Atia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight pemain gelandang dari Mesir, Atia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bu.
1: Ya, Marwan Atia kita tahu di pengalamannya itu dari 35 pertandingan yang udah dijalani bersama timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 assist. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan seperti Mo Salah dan Marmus yang malam ini dipercaya untuk bermain.
0: Oke, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut
1: prediksi saya, kedua tim nggak akan segan untuk melancarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
0: Bakal terjadi gol. Untuk?
1: Untuk Belgia.
0: Untuk Belgia. Oke, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari ini. Saat ini di lapangan hijau sedang berlangsung pembukaan atau jelang pertandingan, biasanya itu menyanyikan lagu kebangsaan setiap negara, baik itu Mesir maupun Belgia. Dan juga ada, oh iya, di Mesir itu ada Sanewi. Sanewi itu dicadangkan juga ya. Padahal kemarin juga bagus itu dari beberapa kali pertandingan Mesir itu, goalkeeper Muhammad Al-Sanawi, kiper. Iya, itu nggak dimainkan. Ternyata yang main justru kiper Mesir itu Sober. Sober.
1: Sebenarnya Al-Sanawi itu emang dia adalah pemain kiper utama.
0: Kiper utama ya, dicadangkan.
1: Cuma dia memang udah tidak muda lagi seperti
0: Oh. sebabnya di bangku cadangan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizo yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Catatannya ya, gimana tuh?
1: Ya, Zizo kita tahu salah satu pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir dan dia sudah mengoleksi 5 gol dan 8 assist. Tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyita perhatian saya, itu Hamzah Abdel Karim.
0: Oh iya,
1: karena dia pemain termuda yang dipanggil 18 tahun dan sebenarnya dia bermain di Eropa di Barcelona.
0: Itu striker murni ya? Iya.
1: Ya, cuma dia masih di tim U19 Barcelona karena usianya memang 18 tahun dan dia baru dipromosikan dari timnas Mesir U17 langsung naik ke senior.
0: Oke, nah ini berarti sama dengan Qatar kemarin ya, usia 18 yang tampil impresif juga kalau tidak salah.
1: Iya, yeah. Iya, yeah, Maroko.
0: Maroko. Namanya cukup bersinar itu. Saya sampai lupa tapi namanya. Itu sebut ya. Karena berhasil membuat Brazil itu enggak berkutik. Usia 18 tahun, dan ternyata ada juga pemain usia 18 tahun dari Mesir, striker ya, nomor 9 kalau nggak salah, Hamzah Abdel Karim ya?
1: Iya, nomor 9,
0: berarti striker murni ya harusnya ya?
1: Iya.
0: Apa justru malah di bangku cadangan emang sengaja untuk jadi kartu as juga seperti Zizo dan juga Abdel Karim ini?
1: Karena melihat usianya yang masih muda, kemungkinan untuk starter mungkin lebih beresiko, jadi bisa jadi dia diberikan menit bermain sebagai pemain pengganti nantinya.
0: Oke, kita akan lihat saja. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1:58 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa starter yang sudah diumumkan. Kita langsung saja ya bergabung bersama rekan-rekan Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senpi Hilamsah yang akan menyampaikan beberapa nama-nama pemain yang sudah resmi diumumkan pada malam hari ini antara Belgia melawan Mesir.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Fajar. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Beberapa saat lagi pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belgia menghadapi Mesir akan segera dimulai, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Seattle di kota Washington, Amerika Serikat. Saat ini, saudara pendengar, dapat kami laporkan bahwa pertandingan antara Belgia menghadapi Mesir dipimpin oleh wasit Ramon Abati asal Brazil. Dan saat ini, saudara pendengar, kedua kesebelasan bersiap-siap akan melakukan kick-off tanda dimulainya babak yang pertama. Mesir pada pertandingan pagi hari ini turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki berwarna putih. Sementara Belgia saat ini turun dengan jersey berwarna merah dengan celana hitam dan kaos kaki hitam. Ya, baik saudara pendengar, beberapa saat yang lalu baru saja dimulai kick-off babak yang pertama di mana Belgia langsung mengambil inisiatif serangan. Namun gagal tadi serangan yang coba dilakukan oleh Mesir kali ini. Maksud kami tadi Belgia, namun saudara pendengar terjatuh salah seorang pemain dari Mesir. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, baik, saat ini di pinggir lapangan pelatih Belgia Rudi Garcia tampak serius untuk merancang strategi agar meraih hasil maksimal di penampilan perdana mereka di grup G Piala Dunia 2026. Ya, baik, saudara pendengar, saat ini Mesir di barisan pertahanan mencoba memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Ada Ibrahim kali ini menguasai bola, masih Ibrahim melebar ke sisi sebelah kiri, ada rekannya di sana Fati. Masih Sifati, umpan bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 3 dari Mesir berusaha mencoba membangun serangan namun berhasil dipatahkan dan dibuang saja tadi bola oleh pemain dari Belgia yakni Kastanje tadi. Terjadi perebutan bola, kali ini bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Ndoku namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Masih Belgia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang kepada kiper Courtois. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Roy. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Charles Tataler. Masih Charles menguasai bola. Oh, umpan yang tidak begitu akurat. Ya, baik saudara pendengar. Sementara di pinggir lapangan juga pelatih dari Mesir Hossam Hassan juga nampak memberikan instruksi kepada para pemain. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Mesir Mostafa Ahmed. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan. Muhammad Salah terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini terjadi perebutan bola. Bola jatuh di kaki pemain Mesir dengan nomor punggung 8 dan ada Ashour di sana. Masih Mesir menguasai bola kali ini. Masih Muhammad Salah. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Dihalau saja bola oleh para pemain Belgia dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan Kastanje mencoba melakukan lemparan ke dalam. Masih Kastanje lempar bola jauh ke depan maksudnya kepada Jeremy Doku namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh, nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Fati menguasai bola, pendek saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Sodorkan bola ke belakang kepada Fati lagi. Masih Fati. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan namun berhasil disundur. Kali ini Jeremy Ndoku terjadi perebutan bola. Masih Jeremy Ndoku menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain dengan nomor punggung 24 Amado Onana namun bola berhasil direbut. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Mesir kali ini. Sang kapten Mohamed Salah menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Zico di sana. Sodorkan bola ke belakang kepada Fati. Masih Fati menguasai bola, pendek saja kepada Fato, pemain dengan nomor punggung 13. Kali ini masih Fato dari sisi sebelah kiri penyerangan Mesir. Berikan back pass saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fati kali ini sodorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan Hani ada di sana. Ke depan kepada Muhammad Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11 Zico tadi mencoba untuk membangun serangan namun bola dihalau saja meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Kastanje tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 5.19 detik dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Ya, baik saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya Leandro Trossard tadi. Masih Trossard. Berikan pendek kepada Tielemans. Masih kali ini Belgia mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh ke belakang. Masih mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Jeremy Doku, pemain dari Manchester. Manchester City. Masih Belgia menguasai bola di dalam kotak penalti. Tielemans kali ini ada Kevin De Bruyne, tendang langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi upaya dari Kevin De Bruyne. Terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Marmus, Omar Marmus, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Ngoy tadi. Masih kita nantikan. Ya baik, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senpi Hilamsa. Silakan Bung.
4: Ya, memasuki menit ke-7 babak pertama. Saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne tapi masih belum membuahkan hasil kali ini. Build up serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dari belakang. Mulai Fatih kali ini masih mengeker para pemain dari Mesir untuk lebih menggerakkan lagi. Fatih kali ini masih dari belakang, masih di kotak penalti dari Mesir. Sodorkan ke sebelah kanan Yasser Ibrahim. Bermain 1-2 kali ini bersama Mohamed Lassen. Dicuri kali ini hampir tadi oleh para pemain Belgia. Tetapi masih jatuh kali ini kepada Onana. Belgia dari tengah, balikan lagi ke belakang. Tujuh tadi Ngoy, tetapi pelanggaran yang dilakukan tadi terhadap Doku. Pemain ataupun tadi pemain maksud kami Amadou Onana di tengah membuat Amadou Onana harus terjungkal setelah tadi dijegal pergerakannya oleh Muhammad. Salah satu peluang tadi Bung Tovani didapatkan oleh tim dari Belgia, tapi Mesir juga masih nampaknya masih mikir-mikir juga nih Bung.
1: Ya, kita lihat Belgia sebenarnya mengambil inisiatif serangan lebih dulu saat pertandingan dimulai, tapi mereka seolah terkejut dengan respon dari timnas Mesir yang melakukan tekanan. Jadi setiap pemain Belgia menguasai bola langsung diberikan tekanan. Namun perlahan Belgia dengan mentalitas yang dimilikinya bisa keluar dari tekanan dan langsung menciptakan peluang berbahaya melalui salah satu pemain veterannya Kevin De Bruyne.
4: Bola kali ini dikuasai penuh oleh kiper Mesir Sober. Mesir berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna merah. Kali ini satu aksi tadi di sebelah kiri oleh Fatuh, ternyata bolanya terlebih dahulu keluar, lemparan ke dalam cepat dilakukan kepada Kateler. Kali ini 1-2 di dalam kotak penalti, berbahaya tadi tapi masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Mesir. Pemain nomor 10 Leon Tosad tadi hampir saja menusuk melalui sektor sebelah kanan, namun penjagaan yang baik dari Fatih membuat Tosad sedikit ataupun kontrolnya tidak bisa menguasai bola. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Mesir. Kita nantikan hampir memasuki menit 10 namun baru satu peluang yang memang matang. Sober kali ini sudah dilakukan jauh melambung, jatuh kepada sektor sebelah kiri dari penyerangan tim Mesir. Oh baik sekali, kali ini alirkan ke sebelah kanan para pemain Mesir kali ini dari tengah lagi ataupun pemain lainnya. Zakit umpan lagi ke dalam kotak penalti hampir tadi tapi lagi-lagi diamankan oleh Thomas Muller. Oh, sebuah serangan Doku kali ini dari sebelah kiri berhasil ataupun tidak jadi tadi melewati satu pemain dari Mesir. Arahkan lagi ke depan, terlalu cepat para pemain Mesir mendistribusikan bola sehingga lebih dekat kepada kiper Thibaut Courtois. Kali ini Onana dari tengah menggiring bola. Belgia kali ini coba membangun serangan, lagi-lagi salah umpan sehingga diambil lagi oleh para pemain dari Mesir. Zaki kali ini Abdallah, apakah satu pemain lagi? Kita lihat Mesir masih para pemain jersey berwarna putih. Ada 4 pemain, umpan cop kali ini ke dalam sebelah kanan. Kali ini umpan lagi tidak jadi. Oh, sebuah pelanggaran kah karena terjatuh. Tetapi baik sekali tadi Onana mampu menjaga pergerakan dari tim pemain-pemain Mesir. Oh, dicuri lagi kali ini. Lagi-lagi dari sebelah tengah kali ini kepada Marmos. Oh, tidak jadi lagi karena memang lagi-lagi ataupun permainan yang baik dilakukan oleh lini pertahanan dari tim Belgia. Mampu kali ini Belgia melalui Keteler. Oh, kali ini lolos kah? Lukaku, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Zaki. Kali ini para pemain lagi dari Mesir dorong lagi kali ini dari sebelah kiri. Ada masih pemain Belgia maksud kami, Doku mencoba melewati pemain nomor 3 Muhammad Hani. Dorong ke sebelah kanan kali ini dicuri dengan baik oleh para pemain dari Mesir. Kali ini serangan balik oleh Muhammad Salah atau bukan, tetapi pelanggaran lagi-lagi yang dilakukan ya terhadap Muhammad Salah menyebabkan kartu kuning lagi untuk tim Belgia nomor 21 Timothy Castagne, yang membuat juga Belgia harus mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini terhadap kapten kesebelasan timnas Mesir tadi Muhammad Salah, membuat tadi memang professional fault karena serangan balik dilakukan tadi oleh tim dari Mesir. Kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki, kali ini dorong lagi. Oh, pemain dari Mesir masih lolos, tapi dicocor saja tadi dengan kaki kirinya oleh Timothy Castagne. Umpan ataupun lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan, penguasaan dari tim Mesir ataupun serangan dari tim Mesir di sektor sebelah kanan. Lempar saja tadi nomor 3 Hani ke belakang lagi kepada Ibrahim. Kali ini para pemain Mesir menunggu para pemain Belgia keluar terlebih dahulu. Ahmad Fatuh dari sebelah kiri, umpan lambung kali ini ke kotak penalti, apakah berhasil? Tetapi lagi-lagi pemain ataupun kiper dari Madrid tiba Kolta langsung menggapai bola di udara, menenangkan para pemain bertahan dari tim Belgia. Dari belakang lagi kali ini Belgia coba lagi dicuri oleh anak-anak dari Mesir, arahkan kepada Castagne. Kali ini Castagne umpan ke depan, masih bermain 1-2 tadi bersama satu pemain dari Belgia. Oh, cepat dilakukan kepada Doku, lemparan ke dalam, kali ini terjatuh dari Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali pergerakan tadi oleh Muhammad Hani, masih terjatuh Doku, kesakitan namanya di kaki kiri ya, dan agak sedikit tempo meningkat juga ini Bung Tovani di hampir 15 menit awal.
1: Ya, kita lihat Belgia secara perlahan mulai bisa mengendalikan permainan, jika sebelumnya mereka merasakan tertekan dengan agresifnya permainan Mesir. Dia mulai bisa menguasai bola, mencoba membuka celah, namun timnas Mesir terlihat dengan daya juang yang tinggi, mereka tidak mau menyerah, sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke 15 ini.
5: Iya, baik. Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit ke 16 detik 18, sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Castagne, terjadi duel bola udara, berusaha kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir, sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy, berikan pendek kepada Brandon Meisel tadi. Kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain De Ketelaer tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah, terjatuh Mohamed Salah, kapten dari Mesir Mohamed Salah, yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan bola kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fato, pendek saja ke belakang kepada Hani, berikan pendek lagi kepada rekannya, ada Hani di sana, masih Hani. Umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri. Kali ini bola berada di kaki Jeremy Doku, umpan ke belakang kepada Cileman, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne. Masih sekali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne, sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Meisel, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan Kevin De Bruyne, berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai menghidupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah. Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana. Masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerang.

0: syukur karena ini merupakan gol perdana dia untuk timnas Mesir dari penampilannya yang ke-30. Emon Asur.
1: Imam Asur, pemain yang kini memperkuat Al Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang pertama ini. Kali ini Belgia mencoba langsung menggebrak untuk menusuk jantung pertahanan pemain dengan nomor punggung 17, Kateler tadi. Masih Kateler menguasai bola, pendek ke belakang kepada Tielemans, berikan bola kepada Nissel. Kali ini Ngoi kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Leandro, berikan bola lagi ke belakang kepada Onana. Masih Onana, berikan bola ke belakang kepada Ngoi. Kali ini melebar ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Masih Belgia, Tielemans menguasai bola. Maksudnya tadi umpan ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil dicuri. Ada Marmos di sana, dihalau saja. Beruntung barisan pertahanan dari Belgia yang nampaknya cukup kaget dengan umpan ataupun dengan serangan-serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya baik, bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brasil meniupkan fluid untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
0: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaere yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaere kita lihat sendiri sering bergerak melebar untuk membuka ruang karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir, kita melihat Magis Mosala memang benar-benar sangat besar. Begitu Mosala memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mosala, yang pada akhirnya Mosala malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
1: Ya, baik. Saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Kateler ini masih belum. Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia diplot sebagai pemantul begitu ya.
0: Yeah.
1: Atau false nine. Yeah. Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi.
0: Ya, saya melihat apa yang diinginkan Rudi Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena Kateler kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu membahu dengan dia, yaitu ada Doku dan Tosat. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat atau bahkan malah kebingungan bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat ruang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
1: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
0: Ya, saya melihat penampilan Salah di pertandingan ini seolah menjadi bukti kalau Mosala belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri
1: dicuri, kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia di lapangan tengah. Michel kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Jeremy Doku, kembalikan kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pendek saja, berikan kepada Ngoy. Maju ke depan, Ngoy. Pendek kepada Tillman, kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku. Ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan penuh Doku. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya Tillman. Oh, terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carles de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8, Emam Ashour tadi. Sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia. Ada Thomas Munir tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir, mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, namun bola berhasil dicuri. Terjadi duel bola udara, kembali bola di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan dikuasai oleh Onana. Pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Doku di sana, masih Doku. Pindahkan bola ke belakang kepada Munir tadi. Masih terjadi duel tadi, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Kali ini bola berada di kaki Brandon Michel. Pindahkan bola lagi ke sebelah kiri Doku. Dibuang lagi bola oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam, pendek saja Doku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah. Masih Michel menguasai bola kepada Tillman, mendekati kotak penalti dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh Ashour. Maju ke depan dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Masih Ashour menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tillman tadi. Kapten dari Belgia meninggalkan lapangan pertandingan bola. Terjadi lemparan ke dalam, siap-siap dilakukan oleh pemain Mesir. Pendek saja ke belakang kepada Hani. Hani berikan kepada Ibrahim. Pindahkan bola kepada Lashin tadi. Kirim bola kepada kiper dari Mesir, Mohamed Sober. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan. Thomas Munir ke depan, maksudnya kepada Cataler, dibuang saja. Dihalau tadi, sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Belgia.
2: itu skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Mesir. Kali ini serangan justru dilakukan oleh tim Belgia dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah. Masih tadi Michel mendorong, kali ini cukup jauh keluar, geser ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini disergap satu atau dua pemain bahkan dari Mesir. Dari Doku, oh, tadi lolos hampir mengirim umpan tetapi diblok dengan baik tadi oleh Hani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini ke belakang lagi pada Ngoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah. Kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy kali ini semua pemain dari Belgia memasuki pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10 Lionel Tosat kali ini bermain 1-2 kali. Lionel Tosat dan Kolos penalti tadi hampir saja mampu mendorong bola dengan tenangannya, tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois, kontrol sebentar kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi yang dituju satu pemain dari Belgia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Mesir. Jatuh lagi kepada penguasaan dari kapten kesebelasan Mohamed Salah, geser ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Zaki, dan ini Zaki masuk ke dalam kotak penalti, umpan kali ke kanan tadi menyusur tanah, bahkan hampir saja mencebol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras dan mampu ditepis dengan baik oleh Thibaut Courtois. Tidak memang menyangka aliran bola akan langsung karena posisinya berada di sebelah kiri, tetapi kali ini peluang didapatkan lagi oleh Mesir melalui tendangan sudut di sebelah kanan Thibaut Courtois, dilakukan oleh Asur kali ini. Oh, dekat dibaca dengan baik tadi oleh Doku. Kali ini Doku berlari dengan kecepatan yang tinggi, masih Doku terus menggiring bola, tersliding tadi kakinya oleh pemain nomor 13 Fatoh. Apakah pelanggaran atau tidak? Ya, wasit sudah mengocek ataupun mengambil kartu kuning untuk Fatah, karena memang tadi dengan kecepatan tinggi Jeremy Doku hampir melewati tiga pemain bahkan dari tim Mesir. Mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan cepat. Onana kali ini di sebelah kiri, dorong ke sebelah kanan kepada Ndoy ataupun satu pemain lainnya, ke sebelah kanan lagi kepada Menir, masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri, mampu kali ini Tosat yang beralih ke sebelah kiri. Kali ini coba tadi melewati pergerakan dari Hani, tetapi diusir lagi, dicocor tadi hingga keluar lapangan, dan lemparan ke dalam justru untuk Hani ataupun dari Mesir. Back kanan dari tim Mesir ini ancang-ancang kali ini melempar. Kali ini Hani, siapa akan yang tuju? Dekat saja, sudah dilakukan sapuan kali ini, masuk ke depan ke Marmos, diambil lagi oleh para pemain Belgia, masih di tengah kali berkotak kutik bola. Oh, kali ini Mohamed Salah, kali ini Mohamed Salah dengan umpan lagi ke dalam, tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Santai-santai kali ini para pemain Belgia, umpan ke depan, menit 34, dorong lagi-lagi dicuri oleh Zaki tadi, alirkan ke sebelah kanan. Zaki kali ini coba melewati tadi hadangan dari Timothy Kastain, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Kastane. Lemparan ke dalam kali ini, Hani ke belakang lagi pada Ibrahim kali ini, kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Dengar bagi Anda yang baru bergabung, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Mesir. Gol dicetak oleh Emam Asur. Kali ini dari belakang lagi, kiper dari Mesir Sober alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti. Sangat berani kali ini, didekati hampir 5 pemain dari Belgia. Sober tapi umpan ke depan jauh, melambung ke sebelah kanan kepada Hani. Bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri cepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel, arahkan lagi ke tengah. Siapa yang ketujuh tadi? Ada Tielemans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir masih mencari kawan, seperti agak kebingungan.
0: dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang, bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
2: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia sebelah kanan kali ini. Menir, back pass jauh kepada Nathan Ngoy. Masih menggiring bola sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Michel melirik kali ini sebelah kanan. Coba lagi arahkan kepada Tielemans. Kali ini Tielemans kapten kesebelasan pada nomor 17 tadi Cavalier. Bermain 1-2, dicuri lagi oleh pemain dari Mesir. Baik sekali tadi Marmus, tapi lagi-lagi kali ini dicuri di sebelah kiri para pemain Belgia. Masuk kiri kotak penalti. Kali ini coba tendangan, arahkan ke sebelah kanan. Ada Onana, Onana tidak jadi, geser lagi ke sebelah kiri. Kita nantikan, masih ada pemain. Lagi-lagi, lolos Ndoku dalam kotak penalti. Terkena lagi para pemain Mesir. Arahkan lagi, masih belum berhenti di situ. Serangan kali ini dari Ngoy. Ngoy back pass lagi kepada Michel kampanye. Bermain lagi, sabar lagi anak-anak dari tim Mesir ini. Menir kali ini dari sebelah kanan, coba lagi arahkan, bermain kali ini bersama Doku. Doku masih disergap oleh dua pemain dari Mesir. Arahkan kepada Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy dorong ke sebelah kanan, lolos kali ini dari sebelah kanan ada Menir. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung jauh, masih ada headingan, jatuh kepada kaki pemain kami kali ini. Lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh para pemain Mesir. Tidak henti di situ. Menit 38 kali ini serangan justru dilakukan oleh pemain Mesir. Oh, dicuri tadi, bukan sebuah pelanggaran. Oh, pelanggaran kah terhadap pemain lainnya tadi, pada pemain Belgia yang memang agak cukup membuat wasit memberikan pelanggaran. Leonardo Tosad kali ini berada di tengah bidang pertandingan nomor 15. Tadi hampir saja memang menjadi gol. Bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia. Kevin De Bruyne, membelah kali ini dari sebelah kiri, umpan dengan penalti dengan kaki kirinya. Hampir tadi mengenai Doku, tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi, kali ini Assor kali ini. Masih Assor tadi, maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia, namun lagi-lagi harus terjatuh Assor. Menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir, masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Fatih ataupun Fatah. Dorong lagi kali ini, masih para pemain Mesir, umpan lambung ke depan yang dituju adalah Marmus kali ini. Duel tadi satu pemain, tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarangnya. Tenang saja pemain asal Real Madrid tersebut, Nathan Ngoy kali ini. Masih mengiring bola dengan santai, arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Umpan yang baik tadi sebelah kiri kali ini, coba didekati oleh pemain lainnya ataupun pemain nomor 10, yaitu Leandro Tosad. Mampu dijaga dengan baik oleh Hani, yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap Hani, baik dari Doku maupun juga Tosad yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40, masih belum ada yang berubah. Skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang, jatuh kali ini kepada Onana. Kontrol dengan baik tadi Tielemans, baik pas lagi kepada Nathan Ngoy, sebelah kiri kali kepada Michel, giring bola Michel, arahkan lagi ke depan kepada Onana, mencoba lagi membangun serangan Ngoy dari belakang kali ini, geser ke sebelah kanan kepada Tielemans, masih kapten kesebelasan. Menit 41 kali ini, geser kepada Michel sebelah kiri, giring kali ini dengan agak cepat, dorong lagi para pemain dari tim Belgia ini kepada Onana ke tengah. Doku kali ini Doku menghadapi dua pemain dari Mesir, dicocor tadi oleh pemain Assor. Tahan tadi itu dan salah pengertian dilakukan oleh para pemain Belgia sehingga dicuri oleh kali ini oleh pemain Mesir. Cepat kali ini berhasil membangun serangan. Mohamed Salaga coba lagi mengontrol terlebih dahulu bola, tidak sedikit juga tadi marah-marah para pemain dari Mesir karena memang salah umpan. Kevin De Bruyne dari tengah kepada Ngoy, kali ini tepat di bidang pertandingan di tengah. Ngoy coba mencari kawan, melirik ke sebelah kanan Ngoy, nampaknya memberi ke sebelah kiri, kali ini masih Michel. Umpan lagi kali ini, 1-2 Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan mengenai rekannya sendiri Kateler, tapi serangan balik lagi-lagi Asor dengan tendangannya, oh dipotong tadi oleh Ngoy. Tapi kali ini Kevin De Bruyne Belgia kali ini sodorkan ke sebelah kanan kepada Doku, masuki kotak penalti, terjatuh Doku, bukan sebuah pelanggaran, baik sekali penjagaan nilai pukulan oleh Asor. Bermain cantik memang para pemain dari Mesir ini, menghalau bahkan meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini memasuki menit 43. Akankah dilakukan cepat? Ya, cepat kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi geser kepada Ngoy. Masih kali ini pemain Belgia. Coba lagi Michel. Sebelah kini kepada Kastan. Kastan kali ini berduel ataupun membantu serangan pemain nomor 17 ya ini Kateler. Umpan cap kali ini bermain 1-2 lagi para pemain Belgia. Coba lagi ke dalam kotak penalti. Oh, dengan tenang tadi agak sedikit meninju bola Mustafa Sober, tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan, serangan balik kali ini dari Mesir. Dua pemain harus menjaga Mohamed Salah. Cepat kali dilakukan loh melalui Mohamed Salah, dicuri lagi oleh para pemain Belgia. Masuk lagi kali ini kepada Mormos, alaskan ke sebelah kiri kepada Asor. Pemain Mesir kali ini berlari cepat membantu serangan kali ini Asor. Siapa yang ketuju masih mendelay bola, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi lebih membantu serangan dari sebelah kiri. Alfato bermain lagi, dicop tadi maksudnya, dihadang oleh pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada para pemain dari Mesir. Dari sebelah kiri umpan ke tengah lagi kepada Marmus, ke belakang lagi, arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Zaki kali ini tendangan kaki kanan, maksudnya tadi langsung, tapi dikuasai lagi penuh oleh para pemain Mesir, dan pelanggaran bagi tim Belgia.
1: Iya, baik, gempuran-gempuran yang dilakukan pemain Belgia hingga kini belum membuahkan hasil, dan Belgia masih tertinggal 1-0 dari Mesir melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20 di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat sejauh ini bagaimana barisan pertahanan dari Mesir yang mampu meredam serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain depan Belgia?
3: Ya, Mesir bermain sangat solid, disiplin, terutama saya menyoroti ada dua pemain yaitu Fati dan Hani yang begitu kokoh.

0: Mesir.
1: Ya, kalau Anda melihat dari Mesir di babak yang pertama, siapakah pemain yang paling menonjol?
0: Terlepas dari tentunya Emma Nasur selaku pencetak gol satu-satunya di babak pertama, saya menyoroti ada

0: kosong dari barisan serang yang seolah-olah ada ruang di sana. Kevin De Bruyne mengisi kekosongan tersebut, namun satu sisi begitu dia terlalu fokus menyerang, ketika mendapat serangan balik dia tidak bisa membantu barisan yang lain. Tereman sendiri kita melihat dia ikut larut membantu serangan karena balik lagi ketiga pemain yang diplot sebagai penyerang kurang maksimal penampilannya, sehingga para gelandang timnas Belgia ikut kerepotan dalam tanda kutip membantu serangan, yang akhirnya kesulitan ketika timnas Mesir mendapatkan momentum menyerang balik.
1: Ya, kita lihat juga di babak pertama nyaris pemain yang diplot sebagai striker dari Belgia, Carles de Cataler, ini belum memiliki peluang-peluang yang cukup cantik di depan gawang Mesir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Cataler nih?
0: Ya, kita lihat di Cataler malah mendapatkan bola di sisi sayap. Dia ada satu momen dia di dalam kotak penalti, bola mengarah ke dia, namun itu dipotong oleh Tielemans yang akhirnya tidak mengarah ke gawang. De Cataler ini menurut saya masih kurang efektif untuk menjalankan peran sebagai false nine, karena dia masih terbawa untuk lebih bisa mengatur permainan ketimbang menjadi penyerang.
1: Iya. Kemudian Bung Tovani, ini apa yang harus dilakukan oleh Rudi Garcia nih, dari pelatih Belgia nih, untuk setidaknya bisa menyamakan skor atau bahkan bisa unggul di babak yang kedua nanti, Bung?
0: Ya, kita tahu Rudi Garcia ini memiliki skuad yang mewah, dan di bangku cadangan masih ada Romelu Lukaku yang tentu bisa menjadi kartu as pemecah kebuntuan timnas Belgia. Dan di jalannya babak pertama sendiri terdapat dua peluang di mana Belgia akhirnya melepaskan umpan silang, dan karena ketiadaan striker murni akhirnya bola tidak menemui sasaran, dan bisa saja di babak kedua Rudi Garcia mengandalkan Lukaku untuk bisa memanfaatkan umpan silang.
1: Iya, baik Bung Tovani, jika kita melihat ball possession atau penguasaan bola ini Belgia sebenarnya unggul cukup tinggi ya, 53%, sementara Mesir 38%. Artinya Belgia lebih banyak menguasai bola, namun mereka gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Anda melihat seperti apa?
0: Ya, karena kita tahu dari menit ke-20 setelah timnas Mesir unggul, inisiatif mereka adalah bertahan, mengutamakan rapatnya pertahanan, sehingga Belgia seolah diberi ruang untuk bisa menguasai bola, namun untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya itu masih kesulitan, karena pemain Mesir menumpuk hingga 9 pemain di barisan pertahanannya sendiri.
1: Ya, kalau Anda melihat dari Belgia nih, selain Romelu Lukaku, siapa lagi pemain yang kira-kira layak untuk diturunkan di babak yang kedua ini untuk setidaknya bisa memperbaiki permainan dari Belgia, Bu?
0: Ya, kita tahu di bangku cadangan timnas Belgia itu masih ada Axel Witsel juga. Dia pemain yang sudah sangat senior,

0: masyarakat kita, termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipangkas sedemikian rupa. Harapan kami kepada Pak Menteri agar betul-betul mempertimbangkan wilayah, karena sekali lagi tanpa bantuan kita daerah kasihan, Pak.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyebut Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.
2: Untuk yang IBM kami akan maksimalkan, Pak, sesuai tadi arahan dari Pak Ketua yang sudah diketok tadi. Kami akan diskusikan ulang sesuai komitmen saya kemarin juga 2026 kan sama, kemudian kami top up lagi kan, Pak, walaupun sudah di ini, teman kami minta bantuannya agar aksinya tidak terlambat, Pak, karena kan 2026 kemarin beberapa IBM yang sudah kita sepakati ternyata kriterianya itu sangat-sangat terlambat, Pak. Jadi saya berharap 2027 tidak terjadi lagi, Pak.
1: Pemerintah berharap

0: sementara skor masih unggul Mesir 0-1 atas Belgia. Asis dari Mohamed Salah dan pencetak skornya adalah Asur ya. Dan kita akan lihat bagaimana strategi kedua belah tim, strategi dari para pelatih. Apakah ada perubahan atau ada pergantian pemain dan lain sebagainya. Kita langsung saja menuju ke rekan saya Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Fajar. Saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir baru saja dimulai. Kick off dilakukan oleh Mesir. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico tadi maksudnya, namun dihalau saja tadi oleh Casteller tadi, menjadikan lemparan ke dalam. Pendek saja Zico tadi. Kali ini Atia. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Pendek saja Atia kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Masih kita nantikan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan setelah berhasil merebut bola tadi. Dihalau saja upaya serangan yang dilakukan oleh pemain dari Mesir tadi. Buang bola jauh ke depan, jatuh di kaki dari Jeremy Doku, namun dilanggar Jeremy Doku. Tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Celemans. Pendek ke belakang kepada Ngoy. Melebar ke sisi sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Castagne berusaha mengelabui dua pemain dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh pemain Mesir. Kirim umpan ke belakang kepada Hani, kepada kiper Sober. Tendang bola jauh ke depan di garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja oleh pemain Belgia, jatuh di kaki Castagne. Namun bola halauan tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam, pendek saja. Bola jatuh di kaki Jeremy Doku, namun terjatuh Jeremy Doku, namun bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kembali mencoba membangun serangan Mesir melalui kaki Asur di sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Mesir, masih Asur maksudnya ke depan kepada Zico. Tadi terjadi kemelut, masih ditendang. Oh, masih membentur rapatnya barisan pertahanan dari Belgia. Dihalau saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Fati kali ini menguasai bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Fato tadi ke depan kepada Zico, maksudnya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Ya, baik saudara pendengar, beberapa peluang langsung diciptakan oleh para pemain Mesir, namun beruntung rapatnya barisan pertahanan Belgia masih belum membuahkan gol bagi Mesir di babak yang pertama. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih belum berubah, 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama tadi melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20. Kali ini Belgia menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan. Pindahkan lagi bola ke belakang kepada kiper Courtois. Masih mencari rekannya Courtois. Pendek saja kepada Ngoy. Masih Ngoy menguasai bola. Berjalan pelan. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Courtois. Kepada Michel kali ini menguasai bola. Pendek saja kepada Onana. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Ngoy ataupun Jeremy Doku. Masih pindahkan bola lagi ke kanan. Masih bermain-main di lapangan tengah. Ada Jeremy Doku terjatuh. Upaya tusukan yang dilakukan oleh Jeremy Doku tadi di depan kotak penalti dari Mesir membuahkan pelanggaran yang dilakukan kuat beberapa klub elit Eropa, salah satunya adalah Manchester City. Nampaknya tendangan pelan saja. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Trossard, masih Trossard menguasai bola, mendekati kotak penalti, masih bawa bola, mundur ke belakang, berhasil dicuri. Kali ini Belgia kembali menguasai bola, kali ini melalui Ndoku di dalam kotak penalti, tendangan langsung, masih ada 4 pemain Mesir maksud kami yang berusaha untuk menghalangi upaya tendangan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan melalui kaki Ashour, kali ini di sisi sebelah kiri, tendangan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada kaki Thibaut Courtois, langsung kirimkan bola ke depan Courtois. Kali ini Tielemans menguasai bola, dilanggar saja Tielemans, tendangan bebas dilakukan oleh Kataler, pendek saja kepada Tielemans, berikan ke tengah kepada Michel, pindahkan bola kepada Onana, masih mencari rekannya Onana di tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola, pindahkan bola ke kanan kepada Ngoy, pindahkan ke depan kepada Jeremy Ndoku, kali ini menguasai bola, pindahkan bola lagi ke sebelah kiri, masih Jeremy Ndoku, kali ini menguasai bola, terjadi lagi-lagi pelanggaran Jeremy Ndoku, lagi-lagi dilanggar oleh pemain dari Mesir. Siapakah tadi? Ada Atia tadi yang melakukan pelanggaran tepat di depan kotak penalti dari Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas yang kedua di babak yang pertama ini bagi kesebelasan Belgia yang saat ini masih tertinggal 1-0 melalui gol di babak pertama tadi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Kali ini masih bersiap-siap di depan kotak penalti dari Mesir. Kali ini lagi-lagi Kevin De Bruyne yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara ada pagar betis yang sudah dibuat oleh para pemain Mesir. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain dari Mesir yang melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Kevin De Bruyne. Bersiap-siap juga kiper Mohamed Sober untuk mengamankan gawangnya. Masih kita nantikan konsentrasi Kevin De Bruyne. Bersiap-siap Kevin De Bruyne, apakah mampu berbuah gol tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Tendang bola langsung, oh, masih membentur tiang sebelah kanan dari Mesir. Nampaknya tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja saudara pendengar, tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja berbuah gol, namun beruntung Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak kepada Mesir karena tendangan bebas dari Kevin De Bruyne tadi masih membentur tiang gawang dari Mesir dan tidak merubah kedudukan 1-0. Kali ini saudara pendengar, Mesir mencoba membangun serangan dari kaki Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah kirimkan umpan kepada Zico di dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Castagne tadi. Zico tadi, Mustafa Zico hampir saja memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah tadi. Zico beruntung di sana masih ada Castagne yang langsung membuang bola yang hanya menghasilkan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Belgia. Mohamed Salah bersiap-siap tendang bola memasuki kotak penalti dari Mesir, dihalau saja dengan kepala, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini pemain Atia pindahkan bola ke belakang kepada Sober. Masih Mesir menguasai bola, kali ini di kaki pemain di sektor sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola, ada Zico ke depan maksudnya kepada Marmus tadi, masih beradu sprint Zico. Kali ini pindahkan bola ke dalam kotak penalti, ada Zico di sana, terjadi perebutan bola, oh, masih mampu dihalau saja. Kali ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan cross. Asur tadi, namun beruntung tendangan Asur tadi masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Thibaut Courtois.
2: Memasuki menit 55, pergantian Bung Tovani langsung dilakukan oleh Belgia karena hingga 55 menit ini belum ada perubahan juga ya tadi dilakukan, Bung.
3: Ya, kita lihat hanya 10 menit waktu untuk pelatih Rudi Garcia melihat skema permainannya apakah berjalan dengan 11 pemain yang sudah diturunkan sejak awal, dan ternyata ada pergantian Onana, gelandang digantikan untuk melakukan penyegaran karena kita tahu Belgia juga kesulitan, membutuhkan kreativitas lebih dalam membongkar rapatnya pertahanan timnas Mesir, Bung Senfi.
2: Iya, kita nantikan dengan pergantian ini. Justru kali ini serangan dilakukan oleh Mesir memasuki kotak penalti. Umpan lagi ke belakang satu pemain. Zico kali ini bermain 1-2, tetapi masih liar kali ini bola yang dilakukan oleh kedua tim. Kevin De Bruyne arahkan lagi ke depan. Yang dimaksud adalah Doku. Tapi tadi satu pergerakan ataupun juga kontrol yang kurang baik. Terjadi sedikit perdebatan tadi, Kastelier. Umpan ke depan kali ini masih para pemain dari tim Belgia. Sebelah kanan, coba lagi ke depan. 7 kali ini geser lagi kepada Moy. Arahkan ke sebelah kiri, dorong kali ini sama Menir tadi. Coba lagi pemain nomor 23. Sapa gerangan masih terus arahkan ke sebelah kanan, masih belum keluar Kastelier. Umpan ke depan kali ini membantu penyerangan tadi nomor 15 dari Belgia. Back pass lagi kepada nomor 17 tadi Mesir, dibuang saja. Jatuh kepada Ngoy, masih kali ini di tengah Ngoy. Ngoy mencoba menusuk, balikan lagi ke belakang pada Tielemans. Arahkan lagi, masih seorang pemain dari tim Belgia nomor 4 kali ini. Coba lagi ke depan. Dan Michel tadi arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini para pemain bagian menusuk. Oh, lagi-lagi pembacaan yang baik tadi setelah Kastelier pindah posisi kali ini agak ke sebelah kanan. Lemparan ke dalam saja bagi tim Belgia sudah dilakukan kepada Doku. Masih Doku dicocor tadi oleh para pemain dari Mesir dan terkena kaki dari pemain Belgia sehingga hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Nas Mesir. Dari sebelah kiri, skor masih 0 bagi Belgia dan 1 bagi Mesir. Kita nantikan lagi para pemain dari tim Belgia mampukah untuk menyamakan kedudukan setelah tadi memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan Mesir, umpan ke depan, coba lagi dikuasai penuh. Para pemain Belgia ke tengah lagi kali ini berbahaya. Otosukan lagi para pemain Belgia, dorong lagi 1-2 di dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne masih dibuang lagi oleh para pemain Mesir. Arahkan lagi kali ini bermain kali ini. Omos baik sekali melewati satu pergerakan kali ini menusuk ke dalam kotak penalti. Omos, tendangan kaki kanan tadi sayang memang melambung jauh hampir menuju, dan memang tadi sudah sangat baik bagaimana pergerakan Bale kali ini keluar dan corner ataupun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Mesir akan diambil biasanya oleh Kevin De Bruyne atau siapakah gerangan, karena memang posisinya akan menyundul para pemain dari tim Belgia. Posisi dari sebelah kiri gawang dari Mesir kali ini tendangan sudut bagi Belgia menit 60. Dat Dik Duser, bagaimana kali ini Kevin De Bruyne sudah ke kotak penalti tetapi diusir lagi-lagi dengan kaki kiri. Tadi langsung disambut oleh kapten kesebelasan Yuri Tillmans, tetapi tendangan voli kaki kirinya dari luar kotak penalti tidak mampu ke tengah gawang atau hanya 3 meter saja di sebelah kanan gawang dari Mesir. Berbahaya memang, mulai terus merangsek menggempur pertahanan dari tim tadi Belgia. Kali ini cepat dilakukan lemparan ke dalam, umpan ke tengah lagi, bermain 1-2 kali ini. Oh, Doku yang kali ini menjadi striker yang ambil kali ini dalam kotak penalti Kessel, dia umpan ke tengah, dia tidak mau kaki kanan. Lagi-lagi terlalu lemah bagaimana tendangan dari Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Hasil bermain 1-2 tadi bersama Doku dan juga Castellier, posisinya tidak terjaga namun masih tepat kepada pelukan dari kiper Mustafa Sobir. Aman lagi gawang dari timnas Mesir. Kali ini coba lagi membangun serangan Belgia di menit 62. Pelanggaran dilakukan oleh Mohamed Salah. Akan ditenangkan ini cepat sudah dilakukan Kevin De Bruyne. Satu pemain juga disiapkan kali ini. Bagaimana timnas dari Belgia akan memasukkan pemain baru Lukaku. Sebelah kanan kali Castellier. Coba lagi. Angkat ke depan lagi maksudnya. Dorong kali ini masih bermain 1-2. Oh, Doku kali ini dari sebelah kanan masih dijaga dua pemain. Dicocor saja tadi dengan baik dari sebelah kiri oleh pemain nomor 13 dari Mesir. Hasilkan tendangan sudut untuk tim dari Belgia. Cepat dilakukan kepada Doku kali ini. Doku, masih Doku dengan ancang-ancang. Balikan ke belakang kepada Kevin De Bruyne. Umpan dengan kaki kiri melambung kali ini. Ditangkap dengan baik oleh Sobur ataupun Sobir. Tendangan gawang sudah ataupun tendangan lambung dilakukan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap Mustafa Sobir karena memang tadi setelah melambungkan bola ditabrak begitu dengan cukup keras oleh pemain dari Belgia pada menit 63. Perubahannya sudah terlihat Bung Tavani dengan memasukkan beberapa lagi, tampaknya satu lagi juga Lukaku akan dimasukkan nih.
3: Ya, dua pergantian langsung yang dilakukan pelatih Rudi Garcia di menit 56 itu langsung memberikan efek, karena memang maksudnya adalah meningkatkan serangan, di mana kita tahu Onana yang merupakan gelandang bertahan dikeluarkan masuk Nicholas Raskin yang pemain lebih bertipe menyerang. Namun perlu menjadi perhatian bagi timnas Belgia karena kehilangan gelandang bertahan, maka akan ada ancaman yang bisa terjadi.
1: Ya, sebuah peluangnya Marmus tadi hampir saja. Omar Marmus tadi, Bung Tovani ya. Lagi-lagi mengagetkan tadi, memanfaatkan umpan terobosan yang mampu mengelabui pemain bertahan dari Belgia. Tendangannya nyaris saja berbuah gol karena tadi Thibaut Courtois sempat salah, hampir saja salah mengantisipasi tendangan tersebut dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini dilakukan oleh Salah, langsung saja lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Belgia, dihalau saja. Kali ini kembali Mesir berusaha melakukan umpan crossing namun berhasil dicuri. Kali ini Yuri Tillmans dari Belgia menyisir sisi sebelah kanan dari

0: sudah maju ke depan, maksud kami Munir tadi yang sudah maju ke depan. Masih terjadi perebutan bola. Tosar kali ini pindahkan bola kembali ke belakang kepada Sileman. Pendek saja kepada Munir. Kepada Tosar. Munir kali ini memasuki kotak penalti dari Mesir. Tendang langsung. Oh. Hampir saja Munir mendadakkan keunggulan dari Belgia. Namun beruntung tendangan kaki kirinya masih mampu ditangkap Sober tadi. Lagi-lagi Belgia langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Nicolas Raskin saat ini menguasai bola. Kirim bola ke belakang kepada Ngoy. Masih kali ini Cooper, Maxim Cooper. Pindahkan bola lagi. Kali ini terjadi masih Raskin kali ini menguasai bola. Kirim bola ke belakang kepada Munir. Pindahkan ke belakang kepada Ngoy. Pendek saja kepada rekannya Michel. Masih Michel. Kali ini Ngoy menguasai bola. Pindahkan lagi ke tengah, ada Cileman. Kali ini Cooper kirim bola, maksudnya kepada Romelu Lukaku. Namun pelanggaran nampaknya. Ramon Abati tadi langsung meniupkan peluitnya. Wasit asal Brazil tersebut langsung meniup peluit karena terjadi tadi pelanggaran kepada pemain Belgia ataupun pemain Mesir maksudnya. Tendangan bebas sementara di pinggir lapangan pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 25 sudah disiapkan, Ahmed Syed Zizo. Siapakah yang akan digantikan pemain Mesir? Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Zico kali ini, Mustafa Zico, kirimkan ke depan, maksudnya kepada Mohamed Salah. Namun bola lebih dekat kepada Nisel. Kirimkan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Pendek saja kepada Michel, masih menguasai bola. Kirimkan ke depan kepada Raskin saat ini. Masih Raskin. Pendek saja kepada Ngoy kali ini. Masih Ngoy. Pindahkan bola kepada Kuiper. Masih Kuiper, berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir, Mustafa Zico tadi. Namun nampaknya ditarik jersey dari Zico tadi oleh Maxim Kuiper. ke sebelah kiri. Ada Ndoku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan terobosan, ada Tosar di sana, ada Romelu Lukaku. Tendangan langsung, masih membentur. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ngoy kali ini, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Nikola Raskin. Masih Raskin menguasai bola, ke depan kepada Tosat, kirimkan umpan Lukaku, kirimkan crossing tadi, maksudnya Tielemans tadi, Yuri Tielemans bermaksud mengirimkan umpan crossing, namun sayang sekali bola melambung tinggi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir.
1: Memasuki menit ke-78, skor masih 1-1, Belgia 1, Mesir 1. Pertandingan yang terus meningkat temponya, di mana kali ini pergantian juga dilakukan oleh kedua tim. Mesir kali ini dari sebelah kiri, coba lagi ke depan. Angkat kedua tadi, maksudnya dorong lagi kali ini oleh Mesir sebelah kiri. Coba lagi para pemain dari Mesir, didekati satu pemain dari Belgia, umpan ke tengah para pemain nomor 26. Coba lagi tendangan kaki kanan, masih terbentur tadi oleh kapten kesebelasan dari timnas Belgia, satu pemain tadi hasilkan lagi lemparan ke dalam. Kali ini memasuki menit ke-80 dari sebelah kiri, coba lagi ke depan, masih Fatih Ibrahim kali ini terus mengurung lagi pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Mesir kali ini sebelah kanan, masih nomor 2 pagerangan, sebelah belakang lagi nomor 2 Yasser Ibrahim, geser kepada Afmeh Fatah, dorong ke depan 7 tadi, bermain 1-2, dicuri oleh Romelu Lukaku. Kali ini Romelu Lukaku berlari tadi, namun pembacaan yang baik dari pemain nomor 5 Rami Rabia dari Mesir mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh Belgia. Mesir kali ini umpan ke depan yang 7 ke sebelah kiri lagi, masih coba tadi pemain nomor 14 dari Mesir yang terjegal tadi, Hamdi Fati, oleh pemain dari Belgia. Hasilkan tendangan bebas saja, sudah dilakukan cepat pada nomor 2 Ibrahim kali ini dari tengah lagi, masih mencari kawan, menilik ke depan, dekat kali ini pada pemain yang baru masuk, Zizo, masih terus meliuk-liuk dia, Zizo belakang lagi kepada Ibrahim. Ibrahim pada Fatah, umpan kali ini 1-2, bermain baik kali ini Mesir, dorong lagi ke depan, menyusur kali ini sebelah kiri, didekati satu pemain dari Belgia, masih nomor 14 dari Mesir, Mustafa ataupun Zico, namun umpannya masih diperlukan dari tim ataupun Thibaut Courtois. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Belgia, arahkan ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini coba menusuk, oh, di sliding tadi pergerakan dari Doku oleh nomor 3 Muhammad Hani lagi-lagi, yang memang bermain sangat baik tadi, namun sayang memang mencetak gol bunuh diri penyamak kedudukan dari tim Belgia. Peluang kali ini akan didapatkan oleh Belgia dari sebelah kiri penyerangan mereka, atau sebelah kanan dari pertahanan timnas dari Mesir, akan dihadapi oleh dua pemain, sudah ada yakni Kevin De Bruyne dan juga pemain nomor 5 dari Belgia. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan. Romelu Lukaku sudah menjadi jawaban tadi dengan pergerakannya yang membantu gol penyamak kedudukan. Dua pemain sudah menghadapi bola kali ini. Kita nantikan Maxim the keeper dan juga Kevin De Bruyne. Mundur beberapa langkah, satu pagar betis dihidupkan di dalam kotak penalti oleh Mesir, ancang-ancang memberi kode, karena Kevin De Bruyne melambung, menyusul, tapi bisa ditinju oleh kiper dari Mesir, belum berhenti di situ, Timan sekali ke depan, ada aplaus pemain, hampir saja tadi sundulan dilakukan oleh pemain nomor 4, yaitu Benjamin Michel, tapi masih ditepis dengan baik oleh Mustafa Sobir. Selamat lagi gawang dari timnas Mesir, tapi lagi-lagi kali ini Doku coba membangun serangan, terpatahkan lagi oleh pergerakan oleh Zizo dari tengah. Kali ini Zizo masih menggiring bola melewati garis tengah sebelah kanan, mencoba membantu kali ini pemain nomor 25 dari tim Amerika. bergeser lagi ke sebelah kiri. Coba bermain-main bersama Fato. Arahkan lagi ke sebelah kiri. Masih kalian Mesir mencoba menggeser pergerakannya dari tengah kali ini. Dorong lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain Mesir. Umpan ke dalam kotak penalti melengkung. Bahkan menyasar depan gawang dari Thibaut Courtois yang tidak juga mampu ditahan ataupun ditangkap dengan baik. Sehingga lebih mengamankan bola untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Terjadi tendangan sudut dari tim Mesir. Yang akan juga diambil oleh pemain Mesir kali ini. Peluang kali ini untuk Mesir menambah keunggulan ataupun unggul karena skor saat ini 1-1.

0: Sabir mencak-mencak atau marah-marah karena posisinya free header. Menit 87, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Ini memasuki menit-menit yang rawan, menit-menit setan. Bagaimana semua konsentrasi dan juga stamina sudah memang membatasi ataupun sudah memasuki limitnya, sehingga pemain juga harus benar-benar konsentrasi. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini ke depan, 7 kali ini para pemain dari Mesir dibuang saja tadi dengan sangat cegatan oleh para pemain Belgia. Dan lemparan ke dalam lagi untuk tim Mesir. 2 pergantian langsung dilakukan, kontra strategi lagi nih Bung Tovani oleh tim Mesir.
1: Ya, kita lihat pelatih Hossam Hasan mungkin melihat mulai ada celah yang terlihat di barisan pertahanan timnas Mesir. Karena itu dia memasukkan pemain bertahan Karim Fares, pemain bertahan yang cukup senior, usia 30 tahun, untuk bisa memperkuat barisan pertahanan di fase akhir pertandingan ini.
0: Tapi dengan ini Mesir tidak memang menyasar satu poin ya, tapi tetap mungkin 3 poin juga ya.
1: Iya, peluang masih sangat terbuka karena kedua tim masih saling berbalas serangan, walaupun tentu kedua tim juga lebih berhati-hati dengan kondisi yang fisik tentunya sudah terkuras.
0: Ya, kali ini Mesir serangan lagi di dalam kotak penalti, diarahkan tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari sebelah kanan tadi tertahan. Pemain Belgia lagi coba lagi ke sebelah kanan, dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Sebelah kiri kali ini coba lagi geser, masih para pemain Mesir dorong kali ini ke tengah lagi. Masih terus membalik bolak-balikan dari kiri ke kanan hingga menit 88 ini. Skor masih 1-1. Ke belakang lagi. Masih kali ini geser ke sebelah kanan. Ke tengah para pemain Mesir. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Ngoy tadi, tapi belum berhenti di situ, disapu lagi oleh Ngoy. Jatuh kali ini kepada kaki dari pemain Mesir, arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi dari susunan pemain yang dilakukan, memang para pemain Mesir coba melakukan perubahan tadi. Umpan kali ini melah kali ini kotak penalti, justru para pemain Mesir ke sebelah kanan. Umpan lagi tidak jadi, masih terus menusuk dengan kaki kanan, menyentuh tadi pemain nomor 5 dari tim Nasa Belgia. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi terjatuh, agak sedikit protes dari kedua kesebelasan. Diambil alih kali ini pemain timnas Belgia, geser lagi ke sebelah kanan, umpan ke depan Romelu Lukaku kali ini, bermain 1-2, coba diusir lagi ke depan

0: Mesir mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Belgia. Masih Hamzah Abdelkarim di sana, masih menguasai bola, berhasil dicuri oleh Nicola Raskin. Masih Nicola Raskin tendang bola jauh ke depan, di sana ada Romelu Lukaku, namun lebih dekat kepada pemain belakang dari Mesir. Masih menguasai bola pemain Ibrahim kali ini. Pindahkan bola kepada Zizo. Muhammad Hani kali ini pindahkan lagi ke belakang kepada Ibrahim. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Hamzah Abdelkarim. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Belgia. Ya, tadi juga sempat terjadi momen pelanggaran ataupun salah seorang pemain dari Mesir yang terjatuh, yakni Ahmed Said, namun wasit memutuskan bukan sebuah pelanggaran. Dan nampaknya juga sempat terjadi protes tadi yang dilakukan oleh pelatih Mesir Hossam Hassan. Kali ini saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan kembali mencoba membangun serangan Mesir dari sisi sebelah kanan. Ada Zayed atau Zizo tadi, kirimkan bola kepada Hani, namun berhasil dicuri. Kali ini Tosat menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini Nicola Kuiper, maksud kami Kuiper kali ini. Bola jatuh di kaki Romelu Lukaku, kirimkan bola ke belakang. Masih kali ini Telemans, Kuiper kirimkan umpan, crossing tadi maksudnya, atau Hans Venaken tadi mengirimkan umpan crossing, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam langsung kali ini, bola berada di kaki para pemain Belgia. Ada Ngoy, kirimkan bola pendek kepada Michel Tosat, kirimkan umpan crossing, di sana ada Romelu Lukaku, pindahkan bola ke belakang. Kali ini Nicola Raskin menguasai bola, kirimkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Michel, berikan kepada Tosat. Terjatuh Tosat, namun bukan sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan wasit tadi meniupkan fluidnya, apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Mesir. Zizo tadi nampaknya, oh ya, sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan Zizo tadi. Ahmed Syed Zizo, pemain yang kini membela
1: kelemahan pertahanan sehingga Mohamed Hani yang semula berniat membuang bola malah mengubah arah bola ke dalam gawangnya sendiri.
0: Jadi gol bunuh diri tadi berawal dari umpan crossing, tadi kami koreksi dari Thomas Munir nampaknya. Tadi umpan crossing dilakukan oleh Thomas Munir kepada Romelu Lukaku yang sempat tadi dihimpit oleh dua pemain Belgia. Hampir saja Romelu Lukaku melakukan tendangan, namun tendangan justru dilakukan oleh Mohamed Hani yang membuat gol bunuh diri pada menit ke-66. Anda melihat seperti apa nih secara keseluruhan, Bung Kovan, pergantian yang dilakukan ini? Belgia melakukan semua kuota dari pergantian pemain, Bung?
1: Ya, kita lihat Belgia terlepas dari dua pergantian di menit-menit akhir yang hanya berupa penyegaran, pergantian lainnya berjalan cukup efektif. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Mesir, seperti ketika Belgia baru saja menyamakan kedudukan, pencetak gol Imam Assoure digantikan pemain bertahan Rami Rabia, tapi yang terlihat di lapangan malah barisan pertahanan soal panik saat timnas Belgia mendapatkan lecutan usai menyamakan kedudukan, meningkatkan serangannya. Beruntung timnas Mesir akhirnya bisa meredam kepanikan, bermain solid lagi di lini pertahanannya hingga bisa membawa satu poin ya di pertandingan ini.
0: Iya, baik. Tadi juga sempat membuat beberapa peluang ya, tadi pemain muda harapan dari Mesir, Hamza Abdul Karen. Ini tadi penampilannya Anda lihat seperti apa, Bung Kovan?
1: Ya, Anda
0: hanya beberapa menit ya tadi tampil.
1: Iya, dia cukup terisolasi di barisan serangan. Tadi dia mendapatkan satu peluang sedikit melebar dari sisi kiri serangan, sayang tembakannya masih bisa diblok oleh para pemain bertahan timnas Belgia. Tapi menurut saya menit main yang walaupun sedikit didapatkan tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Hamza Abdul Karim yang baru berusia 18 tahun, apalagi ini pertandingan pertama di Piala Dunia, ditambah lawan yang dihadapi bukan tim kaleng-kaleng tapi timnas Belgia yang berisikan para pemain dengan nama besar, termasuk di barisan pertahanan yang harus dihadapi oleh Hamza Abdul Karim, Bung Erik.
0: Iya, kemudian juga tadi sempat beberapa kali menciptakan peluang. Ini penampilan sebenarnya yang cukup bagus dari Omar Marmus tadi ya, yang bermain penuh tadi ya, tidak diganti hingga babak kedua berakhir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Omar Marmus?
1: Ya, Omar Marmus menjalankan perannya dengan sangat baik. Di babak pertama dia menjadi target ketika Mo Salah diplot berdiri lebih ke belakang. Dia bisa merepotkan barisan pertahanan lawan, Omar Marmus. Namun ketika Salah sudah diganti karena memang strategi yang dipakai di babak pertama tidak berjalan lagi babak kedua, Omar Marmus pun bisa seolah bermain melebur dengan pemain-pemain pengganti seperti Zizo yang masuk di babak kedua. Mereka saling berbagi tempat untuk membangun serangan, mengancam barisan pertahanan timnas Belgia.
0: Iya, jika kita lihat Belgia ini ada nama Witsel yang masih belum juga diturunkan, Bung Tovani. Anda melihat bagaimana nih peluang Belgia ke depan, karena lawan yang akan dihadapi juga memiliki kekuatan yang cukup baik dan salah satu raja Asia nih, ada Iran dan juga Selandia Baru.
1: Ya, untuk Witsel kita tahu usianya memang sudah tidak muda lagi, jadi dia masih di bangku cadangkan. Dan Piala Dunia ini kan berjalan cukup padat, mungkin dia akan berguna di pertandingan selanjutnya. Terkait persaingan, Belgia selanjutnya akan mendapat melawan Iran. Walaupun Iran kita tahu menjadi salah satu kekuatan di Asia, kita semua tahu apa yang terjadi dengan Iran terkait persiapannya di Piala Dunia ini sendiri. Jadi saya rasa Belgia masih lebih diunggulkan untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Iran.
2: Baik, terima kasih Bung Tovani. Nanti juga akan membahas juga Bung Fajar. Sebelumnya saya dan juga Erik Hamzah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian jalannya pertandingan antara Mesir melawan Belgia, harus berbagi angka. Nah, kita akan menyongsong
1: timnas Belgia dan Mesir tentu meningkatkan harapan dari Iran dan Selandia Baru yang baru akan bertanding nanti, di mana jika ada pemenang dari pertandingan tersebut bakal membuka peluang besar bagi tim yang menang di pertandingan itu.
2: Iran dan Selandia Baru ini mana yang lebih kuat di atas kertas ini?
1: Sebenarnya di atas kertas Iran sedikit lebih kuat, tapi kita tahu sendiri masalah yang dialami Iran.
2: Oh iya,
1: terkait persiapan Piala Dunia, jarak yang harus dia
2: tempuh ya dari Meksiko ke Amerika Serikat.
1: Amerika Serikat tentu itu akan mempengaruhi performa mereka di lapangan. Jadi secara tidak langsung itu juga akan menjadi keuntungan bagi Selandia Baru untuk bisa meraih poin dalam pertemuannya menghadapi Iran nanti.
2: Ya, dari catatan Bung Tovani, apa yang membuat Belgia itu kesulitan untuk mencetak skor, padahal banyak kalian mengunggulkan Belgia bisa meraih kemenangan setidaknya walaupun selisih skornya tidak terlalu banyak, tapi Belgia masih diunggulkan untuk apa, kenapa tuh dari permainan yang tadi diperlihatkan oleh Belgia?
1: Sebenarnya kalau dari babak kedua apa yang direncanakan Rudi Garcia itu cukup berjalan dengan baik sehingga dia bisa menyamakan kedudukan. Namun permasalahan terjadi saat babak pertama, di mana serangan yang digawang oleh tiga pemain yang dimaksudkan untuk bermain false nine tidak berjalan baik. Mereka malah kesulitan membuka ruang, dan di sisi lain barisan pertahanan terkecoh dengan strategi yang diterapkan oleh lawannya. Kita juga patut mengapresiasi timnas Mesir yang bisa membingungkan Belgia dalam tanda kutip di babak pertama dengan segala macam strateginya dia, sehingga ketangguhan dari timnas Mesir ini juga menjadi salah satu penyebab timnas Belgia tidak bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan perdananya di Piala Dunia 2026 ini.
2: Iya, masuknya Lukaku ada warna berbeda tampilan tadi penampilan Belgia di babak kedua.
1: Ya, sudah jelas Lukaku dengan nama besar yang dimilikinya memberikan efek untuk tim dan juga lawan. Satu sisi tim tentu meningkatkan kepercayaan diri secara mentalitas, secara permainan juga para pemain sudah menemukan tujuan dari serangan-serangan yang digalang. Sebaliknya di sisi lawan, timnas Mesir pun tentu mengalami tekanan dengan hadirnya Romelu Lukaku. Terbukti dari gol balasan yang diciptakan timnas Belgia itu tercatat senama gol bunuh diri Mohamed Hani, yang sejatinya di babak pertama itu tampil sangat solid, sulit sekali untuk ditembus oleh barisan serang.
2: Tapi on goal ini juga berkat dari kegigihan Romelu Lukaku tentunya.
1: Ya, di situ juga di dalam proses on goal

0: kopi di sana ya.
1: Wawancara Pro 3.
2: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debut dari Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018, walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi, seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
3: Fenomena nobar ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chief Editor Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Pak Usman Kamsong.
1: Wawancara Pro 3.
3: Pak Usman, ya, ini begitu meriah ya bagaimana TVRI mengemas nobar gitu ya di berbagai wilayah dan juga menggandeng berbagai institusi ya. Bagaimana Pak Usman lihatnya?
4: Iya, memang salah satu atau mungkin ini tujuan utama penyelenggaraan Piala Dunia yang tayangannya bisa disaksikan di TVRI itu adalah untuk menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
3: Yeah.
4: Karena itu kita memang mendorong masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi. Selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi, ya, ada UMKM misalnya. Ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan banyak. Yeah. Itu dengan mereka hampir semua itu nobar.
3: Yeah.
4: Nobar dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai.
3: Yeah.
4: Akan
3: Nah, di menariknya selain dapat apresiasi dari masyarakat yang menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini, ternyata TVRI juga mendapat apresiasi dari awak media lainnya nih, memberikan informasi mengoperasikan media center ini. Bagaimana? Memang itu sudah dikemas dari awal?
4: Iya, memang kita kemas dari awal. Ini kan saya ini menduplikasi ya pengalaman ketika di Kominfo.
3: Iya.
4: Saya menyelenggarakan media center untuk event-event internasional seperti G20, kemudian ASEAN Summit, World Water Forum, PON di Papua, kemudian PON di Sumut dan Aceh. Nah, kita duplikasi itu media center sebagai pusat ataupun tempat bagi kawan-kawan media untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentang Piala Dunia, termasuk untuk mendapatkan gambar, karena kami kan memberikan gambar secara gratis kepada teman-teman televisi terutama untuk ditayangkan. Jadi mereka bisa ambil di media center, itu gambar sudah kita edit, ya golnya pasti masuk di dalam gambar itu. Ya, jadi teman-teman tinggal menayangkan, atau ya kalau mau diolah-olah silakan saja, begitu kita memberikan keleluasan. Bahkan sekarang kita memberikan juga pilihan kepada teman-teman untuk mengambil gambar itu dari mana saja, kita siapkan Google Drive ya, begitu. Jadi boleh datang, nanti kita akan bikin event-event, aktivasi-aktivasi di media center yang mudah-mudahan bisa menarik teman-teman media untuk datang ke media center.
3: Ya, luar biasa ini, karena banyak media yang mengapresiasi bagaimana kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait Piala Dunia ini melalui media center. Nah, mungkin sedikit Pak Usman, ada bocoran tidak nih yang nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal ataupun finalnya?
4: Iya, jadi kita memang berharap ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bakom, dengan Setnek, bagaimana ada satu waktu Presiden nobar. Ya, Presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti Presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang atau di mana. Ya, kami sudah bicara, mudah-mudahan Presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang masyarakat tentu ya, komen-komen masyarakat. Saya kira itu akan menjadi satu momentum ya, tadi dalam bahasa Anda Mas Bukman, nobar akbar dihadiri kepala negara. Kan, ya ini kan Presiden memberikan hak siar Piala Dunia kepada TVRI ya, untuk menghadirkan kegembiraan buat publik. Jadi saya kira ini baik sekali ya kalau Presiden, dan Presiden memang sangat concern ya, sangat concern dengan Piala Dunia ini, dan sekali lagi juga untuk menghadirkan kegembiraan buat masyarakat Indonesia yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga paling populer gitu.
3: Baik, ya hadirkan kemeriahannya ya Pak Usman.
4: Iya, kita siapkan semua. Ya, terima kasih juga ini dukungan RRI untuk TVRI menyiarkan laporan pandangan mata setiap hari, setiap pertandingan.
3: Baik, Pak Usman Kansong, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
4: Terima kasih Pak Usman dan pendengar di seluruh Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon. Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 16 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass, Kota Cirebon, Tempat Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini sepadanya barengan Angga Ampuh. Dan sebelum kita mulai sepada, sampai dengan jam 6 sudah ada lagu-lagu yang disiapin sama Music Director Pro 2. So, enjoy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia ada kedudukan-kedudukan di hadapan Allah. Salah satunya adalah bagaimana Allah membedakan antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang yang tidak beriman adalah yang di luar Islam, yang mereka adalah golongan orang-orang kafir. Berbicara keimanan dan kekafiran, ini harus ada sebuah pembeda yang jelas, pembeda yang tampak, yang bisa kita pahami. Kalau kita merujuk kepada kisah tentang Nabi Adam dan Iblis di kala itu, di surat Al-Baqarah ayat 34, maka di sana ada sebuah gambaran bagaimana kondisi kekafiran yang merupakan kebalikan dari kondisi keimanan. Saat itu di dalam ayat ini Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qurna lil malaikati, ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua sujud, illa kecuali iblis, yaitu iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan merasa sombong, wa kana minal kafirin, maka dia adalah golongan orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bagaimana sikap keimanan dan bagaimana sikap kekafiran. Pada saat Allah memerintahkan sebuah perintah, sebuah ketetapan yang menyatakan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, yang merupakan perintah Allah, maka orang-orang yang beriman yang mengamankan ayat Allah, fasajadu, maka mereka menjalankan perintah, mereka bersujud sesuai dengan perintah Allah. Sementara orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang kafir, yaitu iblis, bangsa jin pada saat itu, mereka merasa enggan dan sombong, dan mereka tidak mau sujud kepada Adam, artinya mereka menolak perintah Allah. Pada saat mereka menolak perintah Allah, maka Allah katakan, wa kana minal kafirin, maka dia adalah iblis yang menolak perintah Allah, termasuk golongan dari orang-orang yang kafir. Jadi kekafiran itu adalah penolakan terhadap perintah Allah pada hakikatnya. Sehingga setiap penolakan kepada perintah Allah itulah sifat-sifat kekafiran. Dalam hal ini, iblis dari golongan bangsa jin itulah yang pertama kali memerankan diri sebagai sosok orang-orang yang menolak perintah Allah, sehingga Allah menggelarinya sebagai orang-orang kafir. Maka terkait dengan ini, kita melihat bagaimana golongan orang-orang kafir kemudian berkembang, tidak hanya dari bangsa jin, tapi juga dari kalangan manusia. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah menerangkan juga tentang golongan orang-orang kafir, yaitu yang menolak perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab dan golongan musyrikin, fi nari jahannama khalidina fiha, mereka tempatnya adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah memberikan satu gambaran di sini, golongan orang-orang kafir berikutnya setelah bangsa jin yang memerankan diri sebagai iblis yang menolak perintah Allah adalah golongan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang memegang kitab Allah di masa yang lalu kemudian tidak mau beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad yang membawa kebenaran risalah berikutnya. Kemudian wal musyrikin, juga orang-orang musyrik. Maka inilah dua golongan yang disebut dengan orang-orang yang kafir di luar Islam. Adapun ada sifat-sifat kekafiran yang dimiliki oleh orang-orang Islam, yaitu orang-orang yang muslim, maka itulah yang disebut dengan golongan orang-orang munafik. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fidarki asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada kerak neraka yang paling bawah. Jadi ini adalah gambaran bahwa orang-orang munafik secara formal mereka muslim, seorang Islam, tapi secara hati mereka juga menolak aturan-aturan Allah, menolak perintah-perintah Allah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkait dengan itu, orang-orang kafir dalam arti orang-orang yang menolak perintah Allah ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang ahlul kitab, yang kedua adalah orang-orang musyrik yang mensukutukan Allah, itu yang di luar Islam. Ada orang-orang yang juga munafik, yaitu orang Islam yang punya sifat-sifat kekafiran. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka posisi orang kafir, munafik dengan orang-orang kafir itu disamakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberadaan mereka di dalam akhirat nanti bersama-sama di dalam neraka jahanam. Dalam keterangan ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan, menyatukan golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam, neraka jahanam bersama-sama. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi demikianlah gambaran tentang kekafiran, tentang penolakan terhadap ayat-ayat Allah. Maka orang-orang munafik yang notabene mereka adalah orang Islam, namun hatinya kafir, hatinya menolak aturan Allah, menolak perintah Allah, maka kedudukannya sama dengan orang-orang kafir yang sesungguhnya, yaitu yang ada di luar Islam. Sehingga keberadaan mereka di akhirat nanti sama-sama ditempatkan dalam neraka jahanam dengan bersama-sama. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qali hadza astaghfiruha li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam

Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon. Teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhubung Angga benar-benar udah nggak notice, ya udah nggak bisa tahu gitu bulan apa, atau sekarang tuh maksudnya bukan bulan apa, bulan apa anak-anak sekolah libur, anak-anak kuliah libur masuk gitu teman produksi. Jadi Angga nggak tahu nih hari ini kamu akan berangkat sekolah atau berangkat ke kampus apa enggak. Tapi buat yang pasti dan yang jelas ya, ini anak-anak fresh graduate yang baru setahun lulus, mungkin masih ada yang masih struggling untuk mencari kerja, semangat bangun paginya. Dan buat yang udah siap untuk berangkat kerja, chill aja. Angga udah nyiapin beberapa informasi untuk nemenin pagi harinya kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026. Kita akan seru-seruan sampai dengan jam 10 teman Pro 2. Kita mulai.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Salah satu yang bikin ajang-ajang sebesar Piala Dunia ataupun Euro ya teman Pro 2 itu makin seru adalah ketika ada pemain-pemain yang tampil bersinar di Piala Dunia ataupun di Euro akan langsung mendapatkan tempat spesial di klub-klub besar, klub-klub elit Eropa teman Pro 2. Walaupun kalau yang ini kayaknya bahkan sebelum timnya berlaga di Piala Dunia udah deal dulu teman Pro 2. Yap, yang Angga maksud adalah Mark Cucurella. Ya, ini Angga juga baca nggak tahu Cucurella kayaknya dibacanya. Resmi menjadi pemain Real Madrid setelah klub mengkonfirmasi transfernya dari Chelsea pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Dan back berusia 27 tahun ini udah tanda tangan kontrak. Dan nggak tanggung-tanggung durasinya sampai 6 musim, teman Pro 2. Jadi, melewat pernyataan resmi klub, Real Madrid dan Chelsea FC telah mencapai kesepakatan transfer untuk pemain Mark Cucurella yang akan terikat dengan klub kami selama 6 musim ke depan. Gitu, teman Pro 2. Well. Katanya sih ada drama di balik atau setelah kepindahan Cucurella ya teman Pro 2, karena dianggap sebagai pengkhianat 2026 sepak bola yang sudah sangat-sangat industri seperti ini. Masih ada yang nganggap bahwa kepindahan seorang pemain adalah sebuah pengkhianatan. Informasi barusan Angga kutip dari medcom.id.

dah, cepetan dah ngaku ya teman Pro 2. Siapa yang baru jam 6:30 lebih 7 menit tapi udah menyelesaikan satu bahkan lebih dari 2 game ya. Apapun itu, Free Fire lah, Mobile Legend lah, apalagi sih game-game yang lagi popular lah untuk teman Pro 2. Nah, ngomongin soal game teman Pro 2, ada kopian langka atau salinan langka game legendaris Super Mario Bros. Yang berhasil mencetak rekor fantastis di dunia kolektor video game. Sebenarnya Angga agak kurang suka sih sama dunia perkolektoran ini karena bikin mahal gitu. Karena Angga belum punya uang aja kali ya untuk bisa jadi kolektor. Makanya iri jatuhnya. Nah, game buat konsol Nintendo Entertainment System atau NES ini terjual dengan harga 3 juta US dollar atau sekitar 53 rupiah kalau dilelang ya teman Pro 2. Ini lelangnya digelar oleh Heritage Auction. Nilai ini jadi salah satu bukti bahwa Super Mario Bros. Jadi salah satu video game termahal yang pernah dilelang ke publik teman Pro 2. Salinan yang dijual bukan versi biasa tapi produksi gelombang kedua tahun 1986 yang masih berada dalam kondisi tersegel ya, rapih teman Pro 2. Boleh gak sih ngerental gitu gamenya dengan seharga segitu? Rentalnya kira-kira berapa ya?

Masih di Sepada Teman Pro 2. Selamat pagi Teman Pro 2 ya. Lanjut, kita sekarang ngomongin soal website Teman Pro 2 ya. Yang mungkin kamu punya, atau website kampus kamu, web